0: 101,1 FM Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
1: Kita ke sahabat saya dulu nih, anak saya nih, Maura.
0: Hai. Ya.
1: Kalau kamu ada enggak sih kebiasaan orang tua kamu yang masih kebawa?
0: Strict parents.
1: Apa? Bohong hal-hal kecil itu gara-gara apa tuh kamu? Gara-gara apa orang tua? Kamu ngapain? Ketat.
0: Mm-mm. Apa yang ketat?
1: Celana kamu. Pantesan ke kantor jalan susah banget, dia ngangkang gitu. Mau apa, Pong? Ya nih kayak izin ketat kerjaan. Apa ya? Apa
0: peraturannya, peraturannya
1: apa? Gimana? Apa? Yang masih melekat.
0: Nempel banget sampai sekarang.
2: Aku gak berani mutarain pendapat ke orang-orang.
0: Oh, jadi dibungkam.
2: Iya, dibungkam.
1: Jadi sampai sekarang kebawa.
2: Gitu jadi. Iya, kebawa sampai sekarang.
1: Kenapa, Bang? Takut.
2: Takut. Terus kan emang dari dulu pas di rumah tuh kalau anak-anak ya, anak-anak yang di rumah itu kalau ngutarain pendapat atau beropini dan segala macamnya itu bakalan kayak, apa sih kamu tuh tahu apa gitu.
1: Oh, dipikir gak tahu apa-apa ya. Padahal kamu emang gak tahu ya.
0: Emang ya, gak tahu apa sih.
1: Iya, gitu dulu, ya. Dulu.
0: Tapi sekarang udah tahu gak?
2: Sekarang ini masih ngelawan ya.
0: Oh. Tapi ada momen apa jadi kayak tiba-tiba udah gak berani lagi gitu untuk ngomong? Ada momen yang diingat banget gak?
2: Banyak.
1: Oh banyak.
0: Apa tuh?
1: Sedih
0: boleh
1: banget.
0: Boleh di spill gak? Biar orang lainnya juga langsung denger nih.
2: Ya, wah, banyak banget dia sampai bingung nih.
1: Weiss.
2: Yang mana ya?
1: Yang mana-mana aja dah. Serah lu aja dah.
2: Banyak. Lupa.
0: Oke deh.
1: Tadi banyak tapi lupa gimana,
0: iya, gimana sih?
1: Itu tuh contoh tuh. Takut tuh kamu tuh.
0: Takut ngomong tuh. Ya kan? Enggak
1: apa-apa yang dengerin kita-kita juga.
2: Izin, maaf.
1: Ya, jadi apa? Jadi apa ini?
0: Adakah?
2: Off air aja lah.
0: Dia lagi takut orang tua lagi.
1: Enggak mau, saya mau on air. Off air mulu, on air satu deh buat.
0: Enggak ada, enggak ada.
1: Takut banget dia dapat sanggul lagi.

0: 90,1 FM, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Eh Aisyah, kamu pernah gak sih lagi seru-serunya nonton atau main game, tiba-tiba internetnya malah lemot?
1: Nah ini Jan, bener banget. Sering banget, apalagi pas video call atau meeting online, pusing jadinya.
0: Nah makanya nih, sekarang kamu udah gak perlu khawatir, karena XL1 itu udah hadir luas di kota Banjarmasin dengan wifi rumah yang koneksinya pasti dan bisa diandelin.
1: Wah, cocok banget dong buat streaming, gaming, kerja, belajar online, sampai dengan video call sehari-hari ya Jan.
0: Iya, ini ada juga promo buat kamu nih.
1: Apa
0: untuk
1: tuh?
0: Pelanggan baru, khusus pelanggan baru, bayar langsung 4 bulan, cukup Rp650.000 aja. Setara hanya dengan Rp160.000 per bulan untuk internet rumah hingga 50 Mbps. Gak cuman itu, kamu juga bisa dapetin bonus gratis 3 bulan akses video light sama Catch Play Plus buat hiburan keluarga di rumah.
1: Wah, menarik banget ya Jan. Terus nih, kalau mau langganan, gimana caranya?
0: Wah, kamu bisa langsung hubungi saja nih ke nomornya di 0818 0800 5858 untuk WhatsApp-nya, atau pengen di website di 1.xl.co.id.
1: XL1, Wi-Fi rumah dengan koneksi yang pasti.
2: Pilihanmu.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: 90,1 FM Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, pagi kali ini cukup terang sekali di luar sana ya Jan ya.
1: Ya, semoga sore harinya gak mendung hujan ya. Karena beberapa hari terakhir ini kalau Aisyah ngerasa gitu ya dan memperhatikan cuaca di Kota Banjarmasin.
0: Kenapa tuh?
1: Pagi kan nih.
0: Panas menggantang pagi.
1: Sorenya udah agak mendung terus hujan gitu. Betul. Tapi saya kemarin tuh pas lihat hujan turun gitu kan.
0: Tapi aku bersyukur sih.
1: Bener sih, aku juga bersyukur kayak alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Terasa juga namanya air hujan.
0: Betul. Gitu. Seenggaknya kayak bikin sejuk dulu bumi ini gitu ya. Karena betul. Kan di Banjar kita punya matahari satu orang satu ya.
1: Iya.
0: Kebagian satu orang satu.
1: Dua. Bahkan
0: ada dua.
1: Dua katanya
0: ya. Kanan kiri gitu ya. Tapi ini sahabat suara, kali ini kita masih di ngobras. Ngomongin tentang parents ya, alias mungkin kayak pola asuh ataupun juga strict parents yang mungkin kayaknya ada beberapa budaya-budaya atau kebiasaan yang masih nempel di kamu sampai sekarang. Ada yang gabung juga nih, ada Mas Rafif Rashid.
1: Apa katanya Tuch?
0: Panjang sekali cerita dia.
1: Langsung.
0: Sebenarnya kita pengen ajak kamu buat nelpon aja kali ya, boleh kali di WhatsApp di 0811993901. Tapi kita bacain dulu deh ya dari Rafif Rashid nih.
1: Apa katanya Tuch?
0: Ulun OTW 31 tahun, masih single, tapi masih berasa ragu handak nikah. Apa tuh selain alasan ngalih cari binian, tapi ulun takut sama tinggal laku orang tua ulun. Termasuk abah ulun yang
1: ngikutin
0: ulun katanya nih. Abah ulun nih nang maulah ulun alergi sama matematika. Tapi ulun garis bawahi matematika yang dimaksud rumus pakai huruf itu nah aljabar. Oh, aljabar lawan algoritma atau rumus di luar basic tambah kali bagi kurang. Pokoknya udah naik tingkatan gitu ya.
1: Ya.
0: Nah, cara mengajari Sidin yang keras, bahwa ulun terbawa sifat kerasnya yang satu, tapi satu sisi alergi sama hitungan rumit kayak itu.
1: Cara itu? Kerasnya kayak misal disenggol orang nggak terima ulun sampai mengajak pukul orang sampai orang itu dendam ke ulun. Pasrah, saling minta maaf ujungnya. Sejak tua umur ulun ini berusaha kuat biar kau mengendalikan emosi bawaan abah dan keluarga ulun ini. Makanya ya. Kak, rajin banget ulun pantau reels IG masalah parenting yang bujur kaya di saat kalian punya masa lalu buruk. Agar gak dibawa sama pasangan bahkan anak-anaknya kelak.
0: Betul. Gitu.
1: Terima kasih ya kau sudah panjang lebar katanya.
0: Panjang lebar ceritanya. Ya semoga apapun misalnya kayak kita kan punya luka-luka gitu ya di masa lalu.
1: Betul.
0: Semoga stop di kita saja.
1: Ya, spesial buat kamu juga nih biar harinya makin semangat ya. Kita puterin lagu lama
0: dari Cascade.
1: Balik hari esok.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.
0: Itu tuh
6: Bang Buril, apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
7: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
8: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang.
9: Iya, Bang.
8: Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
10: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya. Dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
7: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
10: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI. Lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar. Karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus. Bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.
11: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: 90,1 FM suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Pagi-pagi Hirjan pada marah-marah deh.
1: Saya enggak marah, saya sayang sama viewer saya.
0: Iya, saking sabarnya gitu ya Jan ya. Tapi kita mau ucapin terima kasih dulu nih buat Ari.
1: Gipari, terima kasih.
0: Kita dapat asupan minuman bernutrisi.
1: Betul, terima kasih. Tapi dua aja ya Ari ya.
0: Iya.
1: Maura anak saya enggak dikasihin.
0: Jarnya Maura belain kayak Najar.
1: In this economy, rupiah 18 ribu. Ayo, hari Jumat ribu. Ini nonton kah mulut muri.
0: Kisah membawa Maura
1: menukarakan jadi dua. Begairi lari, begairi.
0: Oke, sahabat suara, mending
1: gabung,
0: join ya? Di WhatsApp kali ya. Nanti ya, sambil telepon kita juga boleh ya, sahabat suara.
1: Kalau
0: ya,
1: Aisyah ada nggak sih?
0: Apa cel?
1: Straight parent atau mungkin kebiasaan dari orang tua kamu yang melekat sampai kamu sekarang?
0: Kalau aku kayaknya orang tua aku kelihatannya strict parents ya. Bukan kelihatannya lagi.
1: Sangat. Sangat.
0: Sepertinya iya ya kan. Aku tuh enggak boleh ini Jan. Dulu tuh sebenarnya tidak ada peraturan tertulis dan langsung keluar dari mulut orang tua aku bahwa aku tuh enggak boleh keluar malam.
1: Tapi
0: cuman
1: gestur-gestur.
0: Iya betul. Dari tatapan mata terus mungkin kayak celengan-celengan mata itu membuat aku akhirnya kayaknya ke bawah sampai sekarang juga.
1: Okay.
0: Kayak ada rasa-rasa bersalah gitu kalau misalnya aku jalan tuh terlalu malam misalnya. Seperti itu. Jadi kayak ada di jam 10 nih kayaknya harus pulang deh, padahal karena kita udah sekarang udah kerja juga ya kan. Orang tua sebenarnya udah lumayan bebas gitu,
1: agak ngebebasin gitu ya. Tapi tetap di batas sebebas apa gitu ya.
0: Iya, jadi akhirnya bukan lagi orang tua yang marahin atau menceleng-celeng matanya, tapi lebih kepada kitanya yang tahu diri gitu.
1: Tapi sampai saat ini kayaknya kamu gak tahu diri deh teman.

0: bawakan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok
1: @iswara.official.
2: Bu Nana.
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wingscare.
6: Sahabat Suara, lagi butuh waktu buat rehat sejenak dari rutinitas? Atau pengen quality time yang lebih berkesan bareng orang tersayang? Di Galaxy Hotel Banjarmasin aja, kamu bisa nikmatin pengalaman staycation yang nyaman dan berkelas. Mulai dari hanya Rp850.000 net per malam, kamu sudah dapat kamar yang nyaman, sarapan untuk 2 orang, 2 potong roti pilihan di Galaxy Lounge, dan laundry dengan harga spesial Rp40.000 net per kilogram. Mau momen yang lebih spesial? Rayakan dengan intimate dinner di Loon Restaurant. Hanya Rp2.000.000 net per couple, kamu bisa menikmati sajian eksklusif lengkap dengan dessert manis dan minuman pilihan. Promo berlaku mulai 1 April sampai 31 Mei 2026 ya sahabat suara. Yuk reservasi sekarang juga, hubungi 0511-327-7777 atau WhatsApp 0816-457-7777 untuk Galaxy Hotel dan 0821-5944-1843 untuk Loon Restaurant. Loon, where elegance begins.
7: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
8: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
7: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
8: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
7: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
8: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
9: Aku Viva, murni sehat alami.
1: Memainkan musik pilihan.
5: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.

0: 90,1 FM suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Ya nih ada yang gabung, ada Bima di Banjarmasin. Dulu orang tua lumayan strict soal pergaulan, sampai sekarang aku jadi lebih milih-milih teman. Gak gampang percaya sama orang baru.
1: Bima ya. Terus ada Intan juga di Banjarmasin. Aku masih suka ngerasa gak enakan kalau ngeluarin pendapat. Ini kayak Maura nih ya. Ini teman Maura. Jangan-jangan Intan adalah adiknya Maura.
0: Kayaknya padahal Maura gak punya adik.
1: Dari kecil lebih sering disuruh nurut, jadi sekarang masih belajar buat lebih berani untuk ngomong katanya. Ada Rio juga nih Jan di Banjar Baru.
0: Katanya karena dari kecil sering dibilang jangan bikin orang lain kecewa, sampai sekarang susah banget nolak permintaan orang padahal sering capek sendiri.
1: Pressure ya. Jadi ini disuruh untuk jangan bikin orang kecewa.
0: Iya.
1: Tapi kamu kecewa terus jadinya.
0: Ya, kalau aku apa ya? Takut mengungkapkan juga sih, mungkin lebih kayak Maura ya. Tapi sekarang saya lebih berani untuk bilang kalau saya kena lagi kenapa, harus apa gitu sih. Kalau sekarang.
1: Sekarang.
0: Saya mencoba untuk ya, karena
1: tapi kayaknya kamu ngungkapin semuanya tuh ke itu,
0: Mas,
1: ke
0: layar itu. Dari sekarang nih saya akan ungkapin semuanya ya. Untuk orang-orang yang tidak suka dan suka sama saya, saya
1: ungkapin balas aja, ungkapin. Ya kan? Ya, tapi ya, apapun itu ya sahabat suara, tentunya orang tua tuh pasti punya tujuan yang bagus sebenarnya. Cuman mungkin cara-caranya
0: ya,
1: atau mungkin kita nerimanya gak seperti tujuan mereka itu gitu. Apapun itu, luka-luka masa lalu, luka-luka masa kecil, semoga tadi stopnya di kita aja. Anak kita, amin, jangan sampai.
0: Amin. Oke, bisa jadi kemana-mana sahabat suara, karena di hari Kamis ada Banua hari ini bersama Aisyah dan juga Hirzan.
2: Seru banget kan obrolan hari ini? Besok gabung lagi ya di Ngobras setiap Senin sampai Jumat jam 8 pagi hanya di
3: Iswara. Suara warga Indonesia.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
4: Suara warga Indonesia.
3: Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia.
4: Mau tahu informasi terkini? Dengerin aja Banua hari ini.
1: Satu FM di Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Hari Kamis sahabat suara, kalau di Suara Seru kita ada Banua hari ini ya.
0: Yes.
1: Ini ngomongin tentang beberapa hari terakhir warga Banjarmasin memang banyak banget yang terdampak yang namanya pemadaman listrik bergilir sahabat suara.
0: Betul, jadi keluhannya bermacam-macam ya. Ada yang dari aktivitas sehari-hari terganggu,
1: yes,
0: terus khawatir kalau listrik padam tanpa pemberitahuan bisa bikin peralatan elektronik rusak.
1: Betul sekali. Nah, kalau kita lansir juga nih sahabat suara dari Antara Kalsel, kondisi ini akhirnya ikut mendapat perhatian dari pemerintah Kota Banjarmasin. Dari Wali Kota Banjarmasin nih sahabat suara, Bapak Yamin bahkan mengatakan akan berkoordinasi langsung dengan PLN untuk mencari penjelasan sekaligus memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang jelas mengenai kondisi yang sedang terjadi ini.
0: Tadi sempat juga udah dibahas sama Aisyah, mungkin ini akan sedikit lebih detail ya.
1: Betul.
0: Sahabat suara dan juga nih yang terdiri kos lagunya Reality Club, Close to You, special buat kamu ya.

0: Masih di 90,1 FM I Suara Banyumasin, Suara Warga Indonesia. Jadi sahabat suara, yang dilansir dari Kalsel Pos, PLN menjelaskan bahwa pemadaman dilakukan karena ada gangguan teknis pada beberapa unit pembangkit listrik tenaga gas dan uap sistem di sistem kelistrikan regional Kalimantan. Nah akhirnya kemampuan sistem ini menyuplai listrik berkurang, sehingga harus dilakukan pengaturan beban lewat pemadaman bergilir agar jaringan tetap stabil nih ya, dan biar nggak mengalami gangguan yang lebih besar gitu sih.
1: Betul sekali. Dan kalau dari Wali Kota Banjarmasin ya sahabat suara, awalnya belum menerima penjelasan resmi dari PLN terkait penyebab apapun maupun juga skema pemadaman tersebut. Tapi menurut beliau nih, listrik sekarang itu sudah menjadi kebutuhan primer masyarakat. Betul, betul sekali. Betul, semuanya betul. Kayak perlu banget sama yang namanya listrik. Apalagi handphone tanpa charger dan listrik bisa mati dia kan.
0: Bener.
1: Nah bukan cuma buat rumah tangga aja, tapi juga pelaku usaha, kantor pelayanan hingga fasilitas umum. Karena itu akhirnya nih ya, Wali Kota juga menilai masyarakat berhak untuk mendapatkan informasi yang jelas, apalagi kalau pemadaman terjadi mendadak tanpa pemberitahuan.
0: Ya semoga gak dikasih dadak-dadakan lagi ya.
1: Betul sekali.
0: Biar gak ada kata-kata berapa kali kita akan saling memaafkan. Aduh.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Memainkan musik pilihan.
3: Suara.
0: Suara warga Indonesia.

0: 90,1 FM, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Yang kangen sama Boril, kita puterin lagunya Boril ya.
1: Bukan ini ya, Boril Bokir bukan ya.
0: Bukan. Itu Boris dong, itu Boris ya. Tapi ini versi Peter Pan-nya ya. Aku jadi kalau dengerin lagu-lagu Peter Pan, aku langsung ke flashback sama masa-masa dia yang kayak dilulukan banget dulu loh.
1: Oke. Okay.
0: Yang kenapa? Itu yang apa namanya masih zaman-zaman Ada Apa Denganmu itu.
1: Oh, ya kan? Ya.
0: Karena Boril ini kesukaan mama aku.
1: Oh, iya.
0: Dia enggak bisa ngeliat Boril kayak wah, Boril gitu.
1: Langsung
0: pingsan juga enggak kamu sahabat suara kalau mati lampu.
1: Aduh.
0: Karena memang dampak mati lampu ini ya memang beda-beda di setiap orang sahabat suara. Ada yang ngerasa gerah banget karena AC mati, Banjar pula gitu ya, panas menggantang ya kan.
1: Sudah gini loh.
0: Iya, betul. Tapi ada juga yang harus menghentikan pekerjaannya karena mati listrik ya betul, kan. Betul. Makanya tuh kata Pak Menteri kan, jangan tunda pekerjaanmu karena kamu tidak tahu kapan mati listrik itu terjadi.
1: Nah, itu dia poin penting ya, poin penting. Terus juga nih sahabat suara, ini dilansir dari Kalimantan Post juga, bahkan beberapa layanan lingkungan pemerintah Kota Banjarmasin sempat ikut terdampak. Jadi ada kantor yang sudah memiliki genset sehingga pelayanan tetap berjalan. Tapi ada juga kan yang harus menunggu listrik kembali menyala untuk memberikan pelayanan tertentu pada masyarakat.
0: Betul, itu kan menjadi ini ya, jadi kendala baru gitu.
1: Betul.
0: Belum lagi antrian panjang dan lain-lain kan numpuk juga tuh kalau misalnya pemadaman listrik. Padamnya pun bukan sejam dua jam, Jan.
1: Waduh.
0: Ada yang sampai 5-6 jam kan kemarin juga kan.
1: Panjing jugeng ya.
0: Iya, betul. Nah, ini Pak Yamin, Wali Kota Banjarmasin mengimbau masyarakat agar lebih waspada ketika listrik kembali menyala ya. Alasannya adalah perubahan arus listrik yang berpotensi memicu korsleting apabila instalasi listrik di rumah sudah kurang baik. Nah, ini berbahaya juga ya. Kalau misalnya sering mati nyala gitu. Okay. Nah, karena itu warga diminta memastikan instalasi listrik tetap aman dan juga mencabut perangkat elektronik yang tidak digunakan saat terjadi pemadaman.
1: Nah, jadi bisa diperhatikan ya sahabat suara ketika lagi enggak di rumah atau di luar rumah.
0: Betul. Ya kan? Barang-barang elektronik tuh ya kan yang dulu. Juga bahaya kalau misalnya mati-mati seperti ini.

0: Keluarga Indonesia.
1: Iswara.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: 90,1 FM Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, masih di Suara Seru kali ini. Kita memang ya yang namanya juga mati listrik, Sahabat Suara ya. Kemarin kan kita sempat juga tahu gitu ya, bahwa PLN dan juga wali kota udah melakukan koordinasi, Sahabat Suara. Nah, selama melakukan koordinasi dengan PLN, akhirnya pemerintah Kota Banjarmasin mendapatkan penjelasan resmi mengenai penyebab gangguan tersebut. Jadi memang gangguan ini berasal dari kendala teknis yang salah satu pembangkit besar yang masuk dalam interkoneksi Kalimantan, Sahabat Suara. Dan juga katanya nih sempat ditargetkan kondisi sistem kembali siaga dengan cadangan daya yang lebih aman, sehingga pemadaman bergilir dapat dihentikan, daya yang lebih aman, dan juga semoga ini bisa cepat selesai selama tidak muncul gangguan teknis baru.
1: Ya,
0: ada yang
1: itu ya.
0: Betul sekali, ada yang ngomen juga nih ngebahas tentang pemadaman listrik oleh PLN ini ya, Jan ya. Rafif okay. Rashid tadi gabung lagi katanya.
1: Apa kata?
0: Dia lumayan terganggu.
1: Lumayan terganggu.
0: Iya, masalahnya okay. Pemadaman bergilir ini disayangkan benar, PLN kawasan sekitar dia di daerah Martapura katanya nih.
1: Okay.
0: Memberitahukan informasi okay. Pemadaman seluruh wilayah di IG resmi. Lewat informasi seluruh wilayah ke IG resminya, dan pasti jadi habari lewat WA terus biar dikira kada panik semuanya katanya nih. Kemarin sempat di bulan Juli Martapura, dia bekerja begawi jam 5 sampai 9 malam baru nyala listriknya malam hari. Kalau malam lumayan ya, kerasa banget ya, Sahabat Suara ya. Dan katanya nih mati lampunya itu kalau bisa ya.
1: Kalau bisa
0: minta waktunya itu tepat waktu gitu. Maksudnya informasinya valid.
1: Oh,
0: misalnya jarnya diinformasikan akan mati lampu jam 1 siang. Nah, tepat jam 1 tuh mati tuh.
1: Harus segitu.
0: Iya, mati tapi nanti nyalanya tepat waktu juga. Jadi orang tuh juga punya persiapan gitu loh, Jan.
1: Iya, benar-benar kayak nge-charge power bank.
0: Betul.
1: Ya.
0: Dan misalnya ada pekerjaan-pekerjaan lainnya yang harus diselesaikan dulu. Tapi harapan kita sih ya enggak akan mati-mati, iya kan? Jangan mati-mati, apalagi kita adalah daerah pemasok.
1: Betul.
0: Ya kan, jadi ironi nih.
1: Ya, kita harapkan ya semoga pemadaman ini cepat berakhir.
0: Betul.
1: Biar tidak ada lagi keluhan-keluhan masyarakat sih, Sahabat Suara.

0: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi.
6: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih Kak.
6: Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting

0: segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan.

0: 90,1 FM, Iswara Banjarmasin, suara warga Indonesia bersama Hirza dan juga Aisyah, sahabat suara.
1: Betul sekali kita... di pagi ini, tadi kita ngebahas tentang Banua
0: PLN
1: hari
0: ya.
1: Ini.
0: PLN betul. Yang menginformasikan bahwa sudah berapa, kayaknya hampir jalan 1 bulan ya Aisyah ya.
1: Iya di awal.
0: Pada bandar listrik ini kan awal-awal Juli tadi kan.
1: Betul.
0: Ya kita harapkan tadi semoga.
1: Semoga cepat berlalu berakhir yes. Jadi lancar lagi lah ya. Karena memang jadi apa ya jantung kehidupan asik. Yang namanya listrik ini penting sekali untuk kita tentunya. Dan juga ya yang lucunya nih Jan, untuk gen-gen Alpha yang gak pernah mati lampu. Lucu banget kemarin itu ada anak-anaknya teman aku. Jadi dia gak pernah tahu yang namanya lilin selain lilin ulang tahun. Jadi dia gak tahu kan yang namanya ada lilin mati lampu yang putih itu loh.
0: Iya yang mencair-cair juga.
1: Betul sekali. Iya kan lama kan. Cuman karena dia gak pernah merasakan mati lampu. Jadi waktu itu mati lampu malam hari akhirnya mamanya nyalain lilin itu.
0: Ini apa ma?
1: Iya asbunnya anak gen Alpha ini kan ada-ada aja gitu kan. Mama kita ini lagi ngapain? Ini adalah ritual memanggil hantu ya.
0: Aneh banget bocahnya ya Allah.
2: Udah tahu kan info terkini seputar Banua? Minggu depan dengerin lagi ya di Banua hari ini. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
3: Kangennya jangan dipendem aja dong. Yuk sampaikan langsung dikirim salam.
1: 90,1 FM Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kali ini kita udah masuk jam 10.
0: Seperti biasa di jam 10 kita berdua akan bacain kirim salam kamu. Jadi yang pengen gabung

0: Inovasi terbaru dari Wingsfoot, air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aquafiva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquafiva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquafiva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquafiva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquafiva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquafiva sekarang.
2: Aquafiva, murni, sehat, alami.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh iya? Terus-terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang,
5: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care.
7: Memutarkan musik pilihanmu.
6: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 90,1 FM, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Selamat siang, sahabat suara. Kalau aku bilang sih jam 10 udah siang ya, karena trek juga ada di luar sana, sahabat suara ya.
1: Silau, harus pakai kacamata ya, keluar dari rumah, dari ruangan, sahabat suara ya. Biar dalam perjalanan itu gak terlalu seram. Lagi kamu yang pakai roda 2, helmnya kayak saya, gak pakai kaca, tuh wajib banget gitu ya. Tapi menurut kamu nih, Aisyah, cowok tuh perlu gak pakai lip balm?
0: Cowok
1: lip balm ya,
0: lip balm ya,
1: lip gloss,
0: lip balm yang nggak usah berwarna,
1: ya.
0: Pakai aja nggak apa-apa.
1: Menurut kamu gimana?
0: Kalau menurut aku nggak apa-apa sih.
1: Bagus ya.
0: Bagus-bagus aja, karena aku punya ponakan cowok dan dia tipe yang kering banget bibirnya gitu.
1: Oh.
0: Jadi akhirnya dikasih lip balm. Ada juga lip balm buat anak-anak.
1: Iya.
0: Jadi memang apalagi di kondisi seperti ini, skincare itu kan penting sekali ya, bukan cuma buat cewek aja, cowok juga.
1: Iya.
0: Tempat-tempat kosmetik kan sekarang juga banyak cowok yang masuk tuh.
1: Betul, setuju sih aku.
0: Iya kan, kamu pakai nggak?
1: Aku skincare sama hand body.
0: Pakai sunscreen gitu ya?
1: Skincare, sunscreen. Iya, skincarenya pakai
0: sunscreen.
1: Saya pakai sunscreen sama hand body. Nah, tapi
0: ya,
1: saya dari dulu tuh pengen banget punya lip balm. Karena ada teman saya yang dia tuh Vespa banget anaknya.
0: Oke.
1: Jadi katanya kalau perjalanan jauh tuh emang perlu bawa lip balm sama obat tetes mata.
0: Oke.
1: Tetes mata kan pasti debu
0: di
1: jalan.
0: Apalagi kamu nggak pakai ini kan? Kaca,
1: kata temen saya.
0: Helmnya kan.
1: Kalau pakai masker lah mending, tapi tetap dia pakai masker tapi tetap pakai lip balm kan.
0: Iya, karena kenceng
1: kering,
0: kan angin, kena
1: betul,
0: angin.
1: Betul, karena juga perjalanan yang cukup jauh gitu kan. Jadi dia ngasih tahu sama aku gitu, pakai aja lip balm katanya.
0: Kalau menurut aku sih nggak apa-apa ya.
1: Aman aja.
0: Aman aja. Asal kamu jangan melebihi kegonjrengan dari bibir cewek kamu. Itu nanti ketuker soalnya.
1: Kalau lip gloss gimana?
0: Oh, jangan juga pakai lip gloss.
1: Beminyak
0: benar, beminyak.
1: Lip tint.
0: Makinnya lah, abang banget.

0: Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.

0: Masih 90,1 FM Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia bersama Hirza dan juga Aisyah. Iria.
1: Betul sekali.
0: Aisyah Putri lagi.
1: Itu Aksesa.
0: Aksesa
1: Putri lagi. Ya.
0: Beda orang
1: sahabat suara. Beda orang sahabat suara. Walaupun kami sama-sama berjilbab ya. Tadi banyak yang bilang kayak adenya.
0: Bukan beda lagi nih sahabat suara beda lagi.
1: Aku mau nyapa juga nih sudah ada yang bergabung ada Aryani. Aryani Yulia Rahma.
0: Halo.
1: Dia katanya sering gabung juga nih.
0: Oh, terima kasih.
1: Dan kebanyakan kayaknya dia request lagunya Juicy Lucy kali ini. Lantas.
0: Oke, nanti kita puterin habis
1: kita
0: ini.
1: Kita siapin ya.
0: Siapin juga buat kamu yang mau request-request juga masih ada waktu mau kirim salam gitu juga.
1: Betul sekali. Tapi ini sahabat suara ini jam-jamnya adalah jam-jam kita biasanya jam-jam tanggung buat nyemil biasanya Jan. Ya kan jam-jam
0: betul.
1: Setengah sebelas seperti
0: sekali.
1: Ini nih. Tapi ternyata ada fakta. 47% orang Indonesia itu makan bukan karena lapar.
0: Tapi
1: karena meredam stres.
0: Oh, pantesan mak saya tuh makan terus ya.
1: Karena stres mulu berarti ya.
0: Stres
1: gara-gara kamu.
0: Tapi ini ada surveinya gak?
1: Iya, jadi nih sahabat suaranya mungkin ada yang kayak lagi ngejar deadline, abis dimarahin atasan misalnya, capek seharian atau lagi bete karena sesuatu hal lah sahabat suara ya. Kalau kita lihat nih ada survei yang menunjukkan dari survei Mindful Eating Study menunjukkan bahwa sekitar 47% orang Indonesia punya kebiasaan emotional eating, yaitu makan untuk meredakan emosi seperti stres, sedih, cemas atau lelah, bukan karena benar-benar sebenarnya perut kita lagi lapar.
0: Tapi
1: karena stres tadi, ya? Betul.
0: Okay.
1: Ada yang namanya emotional eating. Okay. Ini beda dengan sekedar doyan makan. Jadi di sini makanan itu dipakai sebagai cara untuk menenangkan diri.
0: Nah,
1: misalnya kan kalau lagi stres, aku perlu coklat deh kayaknya.
0: Nah, mungkin seperti itu. Karena kan coklat itu katanya ada mengandung apa hormon yang bikin kita senang gitu ya.
1: Endorfin.
0: Betul. Ya. Bukan morfem ya, itu band ya.
1: Bukan.
0: Ya, benar ya, morfem itu band ya.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu, pilihanmu.
2: Cute time dulu ah.
3: Cute time, quality time.
2: Iya,
3: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
2: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
3: Cute time buat kulit?
2: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
3: Caranya?
2: Pakai ini.
3: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
2: Iya, benar. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
3: Oh, gitu.
2: Iya.
3: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
2: Kok direbut sih?
3: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulitmu.
2: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
4: Segernya kelewatan. Baru Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
8: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
9: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
10: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
11: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
10: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
11: Oh, ini Sofresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
10: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
11: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
10: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
11: Aman, yang penting...

0: Masih di 90,1 FM.
1: Yeay, sahabat suara. Ini cuaca sudah semakin
0: terik
1: sekali.
0: Betul,
1: pastikan kayaknya minuman kamu minuman beres ya. Ini kayak ngopi di siang hari ini.
0: Betul.
1: Supaya kayak mumet-mumet di kerjaan.
0: Tapi aku tetap sangkal dua.
1: Apa
0: harusnya
1: yang dua?
0: Tiga tadi kopi. Givari,
1: Givari. Tolong dengarkan Ari.
0: Besok
1: ya.
0: Aku lab lagi hari 4 berarti. Aisyah ya. Tetap dikirim walaupun dia nggak siaran.
1: Nggak ya. Apa. Masih bisa dikirim ke rumah aku ya. Ari tahu rumah aku kan.
0: Nah, tolong ya Ari diperhatikan ya. Sama job-job MC jangan aku kada dikiau lagi deh.
1: Nah, kita bisa duet kok nanti di Spora ya kan.
0: Saya enggak pernah nih ya nge-MC sama Aisyah, sumpah.
1: Iya, kita belum pernah kesampaian aja nih.
0: Di radio ini saya pernah nge-MC cuman beberapa orang.
1: Sama siapa?
0: Yang pasti kan Ardin Kama. Itu ya. Pernah saya. Sama Rama Juple pernah saya.
1: Pas sama Kak Agi pernah enggak sih?
0: Aksesnya belum pernah nih, saya juga pengen. Jadi yang belum pernah. Terus sama Dini ajar, apalagi saya sering banget sama Dini.
1: Oh, sering ya sama Kak Dini ya?
0: Sering banget saya sama Dini ya beberapa waktu lalu. Terus
1: kita berdua kita sempat pernah hampir ya enggak sih enggak jadi kemarin.
0: Malah Adi yang pilih karena enggak cocok katanya. Saya kriterianya enggak masuk.
1: Enggak masuk.
0: Padahal saya bisa jadi colem, ya, cowok kalem.
1: Enggak ada, enggak mungkin.
0: Terus Aden Kama
1: sama siapa lagi?
0: Ersa Galuh saya pernah banget sama Ersa Galuh.
1: Sama Ersya. Sama iya. Kak Aji kamu belum pernah?
0: Aji belum pernah, Dila enggak pernah. Siapa lagi ya? Susan belum pernah. Dini sih sering kalau cewek Dini. Sama dulu Maya.
1: Oh, Kak Maya.
0: Ya, gitu.
1: Oke deh, ditunggu aja ya event-event yang perlu ya. MC calling kita lah.
0: Calling aja. Maya tuh masih mau MC tuh kayaknya.
1: Gimana?
0: Maya kayaknya. Kalau dihubungin mau enggak ya?
1: Mau lah kayaknya.
0: Jadi malu. Saya sering banget ya? bercandain dia.
1: Mampu nyawarin gak?
0: Masih jak ke situ aja. Ya enggak mau Kak Maya saya bilang gitu.
1: Iya, in this economy ya kan.
0: Jadi terima aja kalau bisa dinegoin, kalau enggak bisa ya sudahlah gitu loh.
1: Itulah sahabat suara ya. Buat kamu yang hari ini tetap semangat terus. Hari ini kan hari Kamis ya. Hari Kamis ini kalau kita lihat tuh biasanya trennya agak lumayan menanjak untuk ini Jan. Intensitas pekerjaannya. Jadi kayak lagi sibuk-sibuknya tuh puncak-puncak tuh biasanya hari Kamis nih.
0: Ya, biar hari Jumatnya agak santai mungkin kali ya.
1: Betul. Semangat terus buat kamu sobat suara dan juga pastinya jangan pindah-pindah frekuensi kamu tetap di
0: 90,1. Radio mana Jihad? Ngaco
1: nih orang. 90,1 ya sahabat suara ya. Kami pamit dulu nih.
0: Ya, Hijab pamit, Aisyah pamit. Selamat siang, selamat beraktivitas.
1: Bye-bye.
2: Gimana? Udah plong belum hatinya? Kalau belum, besok gabung lagi ya. Dikirim salam.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Suara warga Indonesia.

0: Indonesia. Indonesia. 10 lagu baru Iswara. Suara warga Indonesia. Ini dia 10 lagu baru Iswara. Suara warga Indonesia.
1: 90,1 FM Iswara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Selamat siang sahabat suara, di jam 11 seperti biasa ada Hirzan yang menemani kamu sampai nanti di jam 12 siang ya. Jadi buat kamu yang pengen dengerin lagu terbaru dari musisi Indonesia, tenang aja, Hirzan akan review dulu 5 lagu pertama ada siapa aja. Ini dia. Dibuka dengan Bernadia yang akhirnya kembali lagi pada single terbarunya. Kali ini mengambil tema alam ya, secara ya. Judul lagunya Laut Yang Tenang.

Seperti biasa, lagu yang bernuansa retro ini memang jagoannya adalah Wijaya 80 ya sahabat suara. Seperti biasa membahas tentang percintaan, patah hati, belum bisa move on. Kali ini Wijaya 80 pengen bikin kita tambah galau lagi dengan lagu terbarunya, lagu Kenangan.

0: si Imut, suaranya khas banget ya sahabat suara Gea Indrawari, akhirnya kembali merilis single terbarunya yang berjudul Lingkar. Itu dia 5 lagu pertama 10 lagu baru Iswara Banjarmasin. Kamu yang penasaran, mari kita dengarkan versi fullnya.
1: 10 lagu baru Iswara, suara warga Indonesia.

Masih di 90,1 FM bareng Hirzan di Iswara Banjarmasin. Buat sahabat suara, terima kasih yang udah dengerin dari lagu yang pertama sampai kelima. Tapi tenang aja, masih ada 5 lagu lagi yang akan kita review. Siapa aja? Ini dia. If you're jealous with your fellas, go and do better. Go full pedal to the metal, come through. Standing high on the stage, highness is a hit. Membawakan tema permainan anak-anak di Indonesia ya, Marbles. Ini hadir dengan lagu terbaru mereka yang berjudul Hompi.

0: or just the money I'm making. But you see,
1: buat sahabat suara mungkin yang sedang jatuh cinta, terpana dengan seorang wanita, kalian coba deh dengerin lagu terbarunya Anayaka dan juga Rai Putra yang berjudul Cewek Alik.

0: Lalu kita tutup lagu yang terakhir, ada Ketiana dan juga Widuri dengan lagu terbaru Lupakan Dia. Sahabat Suara, itu dia 5 lagu terakhir, 10 lagu baru Iswara Banjarmasin. Terima kasih sudah mendengarkan kita dari jam 7 sampai sekarang ini. Dan tenang aja, nanti sore bakal ada ditemani lagi sama Adi dan juga Rama. Pastikan juga kamu sudah dengerin Iswara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Jenang Goro pamit, selamat siang, selamat beraktivitas. Jangan lupa makan sama teman-teman.
1: 10 lagu baru Iswara, suara warga Indonesia.

Aduh, benar-benar recall memory banget dengerin lagu barusan ya. 2004 dirilisnya Sahabat Suara. Kira-kira di masa itu kamu lagi usia berapa? Dan lagi di fase apa? Kalau misalkan memang kamu menggunakan lagu itu pada saat masa-masa jatuh cinta, udah deh ketahuan kita seumuran. Karena tadi lagunya udah yang milenials banget. Nah sekarang saya mau spill lagu yang bentar lagi nemenin kamu buat Gen Z banget. Sebenarnya bukan buat Gen Z, lebih kepada di masa Gen Z dirilisnya. Ya, nih satu lagu di mana trionya bakalan menggelar world tour katanya. The Mosity-nya sama shortest setlist, gokil. Detailnya bisa langsung cek ke Instagram mereka ya. Satu lagu ini nemenin kamu sebentar lagi. AB Salma Salsabil dulu dengan

0: kamu.
1: Masih bareng Sofar Virus di Suara, itu dia Disa, Cintaku Kamu ya. Ini satu lagu spesial banget sahabat Suara. Saya mainkan buat kamu yang sangat mencintainya tapi tidak bisa memilikinya. Semoga bisa segera ketemu solusinya ya. Karena pasti rasanya gak enak banget berada di fase-fase mencintai, sebenarnya juga mungkin udah dicintai tapi tidak bisa saling memiliki. Asik. So tau banget si Farah nih ya. Tapi apapun sekarang yang sedang kamu hadapi sahabat Suara, kalau misalkan memang itu menyakitkan, semoga bisa segera tersembuhkan ya. Dan mungkin salah satunya dengan mendengarkan lagu-lagu dari Iswara. Ini saya udah siapin lagu dari Raisa, si paling mahir, yang akan nemenin kamu sebentar lagi habis pamungkas dulu. Berapa kali kita akan saling memaafkan di 10 lagu keren barengan sama Farah Virus.

0: Kembali, ya iyalah ya, orang kebersamaan kita masih bakal berlanjut sampai nanti jam 2. Jadi sahabat suara jangan kemana-mana nih, Farah masih nemenin siangnya kamu. Dan tadi satu lagu dari Pasto, Aku Pasti Kembali 2.0. Itu menutup 10 lagu keren, tapi cukup 10 lagu keren aja yang ditutup perjumpaan kita, jangan. Dan lagu-lagu enak sekali lagi masih bakal diputarkan. Bernadia, apa mungkin ini udah ngantri kurang lebih 2 menit dari sekarang diputarkan. Kamu jangan kemana-mana ya, stay tune.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Dalam rangka menyambut liburan sekolah, Aeon Mall Delta Mas menghadirkan Pink Paradiso. Program yang menghadirkan beragam event dan kegiatan menarik untuk mengisi liburan kamu, seperti
2: Pink Bear Party, Performance dan Meet and Greet You Want, Kids Musical Drama, Pancake Decoration, Aeon Icon Fashion Show, Coswell Competition, dan K-Pop Dance Competition.
1: Dan gak cuma itu, ada juga beragam program belanja yang pastinya menguntungkan, seperti
2: Holiday Surprises, Payday Promo, I Love Monday, Student Eat Free, Happy Tummy The Food Court, dan free voucher ratusan ribu rupiah.
1: Catat tanggalnya, Pink Paradiso berlangsung 12 Juni sampai 2 Agustus 2026.
2: Untuk informasi lebih lanjut,
1: follow Instagram at aeonmall.deltamas. Suara, suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

105,1 FM Bandung, 88,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96

0: Mas Ofra Virus di suara itu di Afgan sadis. Nah, ini kira-kira sahabat suara kalau dengar kata sadis, apa yang langsung terbersit di benak kamu? Kalau saya ketika dengar kata sadis ya, melihat berita-berita sekarang di luar sana, udah pasti dong yang kebersit tentang Afgan lah. Emang siapa lagi, kan lagunya Afgan sadis. Dan Afgan ini sahabat suara ya, lagi mau melakukan solo konsernya yang bertajuk Retrospektif di tanggal 18 Juli 2026. Jadi minggu depan nih. Kabarnya sih ini tiketnya masih ada ya. Kamu bisa langsung aja kepoin ke Instagramnya Afgan untuk detailnya. Dan di sini di konsernya Afgan itu bakal berkolaborasi dengan Erwin Gutawa Orkestra. Jadi ini dipastikan akan megah banget, dilakukannya di Jakarta Convention Center hari Sabtu 18 Juli jam 8 malam. Pastinya lagu sadis dibawain deh sama Afgan. Karena menurut aku tanpa sadis Afgan tuh kurang Afgan gitu. Iya gak sih sahabat suara? Kalau sekali lagi kamu mau tahu dan mau beli tiketnya, buat yang tertarik gitu ya, bisa langsung aja berkunjung ke Instagramnya @afgan_. Sambil juga Farah Virus mau lanjut temenin siangnya kamu ya. Bentar lagi bakal ada lagu enak dari Reza Artemevia, Takkan Lagi di Isuara.
1: Suara Warga Indonesia.
2: Isuara. Summarecon Mall Kelapa Gading mempersembahkan Little Groundbreaker. Di sini anak-anak bisa bermain sambil belajar dalam area konstruksi interaktif yang seru dan edukatif. Mereka bisa seru-seruan merasakan pengalaman menjadi pekerja konstruksi sungguhan, mulai dari membangun, berkreasi, hingga menyelesaikan berbagai tantangan yang mengasah kreativitas, motorik, dan juga imajinasi mereka. Pokoknya, si kecil bebas mengeksplorasi dunia konstruksi dalam suasana yang aman, menyenangkan, dan penuh pengalaman baru. Catat tanggalnya, 19 Juni sampai 12 Juli 2026, berlokasi di Atrium Summarecon Mall Kelapa Gading 5. Untuk info lebih lanjut, cek Instagram @mkglapiazza. Little Groundbreaker X Kids at Work. Build, play, and imagine.
1: Suara. Memutarkan musik yang kamu butuh kapan?

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: bener serius masih ngebahas si Firman. Kasian loh Firmannya loh.
1: Kasian loh. Ini ada yang komen di TikTok.
0: Tapi emang di TikTok masih pada nanggepin tentang Firman lagi.
1: Iya kan? Nih Firman nih, kalau di WhatsApp dari Banjarmasin, kalau di rumah jabatannya Panglima Logistik Operasional dan Sarana. Kenapa? Karena kalau udah di rumah, udah pasti, Fir, beras habis, keluar dong beli beras. Ntar lagi nih, Fir, gas habis, keluar dong beli. Fir, nanti jemput adik sekolah ya. Fir, bantuin angkat jemuran dong.
0: Fir, bantuin benerin genteng dong. Tapi anehnya ya, dia namanya Firman, dipanggilnya Fir. Kalau Fir, itu cocoknya tuh namanya.
1: Tapi dia cocok karena dia kan laki-laki. Namanya Firman. Kalau perempuan namanya Fir Woman.
0: Tapi kalau dia banyak diandelin itu, berarti kan dia dianggap orang dekat. Kalau orang-orang jauh, namanya dipanggilnya bukan Fir.
1: Apa?
0: Far. Far.
2: Jauh.
0: Oh, ada lagi.
1: Apaan tuh?
0: Berarti si Firman ini orangnya itu to the point aja.
1: Kenapa?
0: Kurang adil. Karena kalau di Firman ini adil, namanya Fair. Fair.
3: Gak mau kelewatan kan?
4: Makanya dengerin terus Suara Seru
3: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat siang sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya Yoga. Pabrik plastik di Tangerang terbakar hingga menyebabkan kerugian yang diperkirakan mencapai 2 miliar rupiah. Petugas pemadam kebakaran berhasil mencegah api merembet ke bangunan sekitar dan memastikan tidak ada korban jiwa. Sementara penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan.
0: Suara Fakta.
2: BRIN menargetkan peluncuran satelit observasi bumi Nusantara atau NEOWAN buatan anak bangsa pada Januari 2027 sebagai tonggak kemandirian teknologi satelit Indonesia. Satelit dengan TKDN sekitar 65% ini mampu menghasilkan citra resolusi tinggi serta mendukung pemantauan pertanian, kehutanan, kelautan, lingkungan, mitigasi bencana, dan pelacakan kapal, sehingga memperkuat pemanfaatan data satelit nasional. Demikian Suara Fakta siang ini, terus dengarkan Iswara, Suara Warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
0: Iswara.

Masih bareng sama Farfairuz di suara That Was For Revenge, penyangkalan. Nah, kalau ngelihat berita sekarang sih gak perlu ada yang disangka lagi ya. Bukti-buktinya udah ada banget. Itu uang bergepok-gepok di dalam koper yang posisinya di dalam brankas. Apalagi kira-kira yang akan disangkal atau alasan yang akan kita dengar terkait dengan barang bukti yang udah ditemukan sahabat suara ya di kafe daerah Cipete kemarin. Nanti detailnya akan saya bahas di jam ini. Walaupun sebenarnya gondok ngebahas itu, tapi kayaknya kalau nggak kita bahas nanti nggak oke gitu kan. Bakalan saya bahas nanti ya. Sambil juga saya menanti buat sahabat suara yang mau kirim salam, request lagu atau absen aja siang hari ini, saatnya bergabung langsung ya. Bisa WhatsApp ke 0816 114 1014 atau merapat ke TikTok, karena sekarang saya lagi live TikTok juga, ke iswara.net.

kan sebentar lagi. Ini cuaca di Jakarta Selatan, Simatupang tepatnya, itu cukup terik sahabat suara. Jadi kayaknya agak chill sedikit yang ini, gak apa-apa ya. Dengerin lagu dulu sebelum Yovie and Uno ini. Sal Priadi, ada titik-titik di ujung doa. Enjoy.

selepas kau pergi. Setelah lagi baru aja Farah Virus mainkan. Pasti untuk lanjut menemani siangnya sahabat suara di tengah cuaca yang cukup panas ya kalau dari Jaksel. Walau siang hari ini gak cuma cuaca yang panas, tapi berita-berita juga panas. Saya dari tadi nge-scroll timeline sosial media isinya tentang korupsi. Korupsi, korupsi, gak jauh-jauh dari itu gitu ya. Cuman ngebahas korupsinya ntar dulu deh, keburu gak mood. Sekarang saya mau menyapa dulu buat sahabat suara yang sudah bergabung siang hari ini di TikTok. Hai, ramai sekali yang bergabung di TikTok dan nungguin juga saya live TikTok. Jadi ceritanya saya baru live TikTok di jam 12-an tadi, sahabat suara. Dari jam 11 tuh on air aja, nemenin kamu di on air aja, karena emang ada hal yang harus dilakukan. Makanya jam 12-an baru live TikTok. Ternyata udah banyak yang nungguin, makasih loh. Walaupun hari-hari kalau saya live dari jam 11 juga, yang nungguin pada gabungnya jam 12, jam setengah 1. Dan pas banget hari ini mereka on time jam 11, tapi saya baru online TikToknya jam 12. Gak apa-apa ya. Terima kasih nih, sama kayak siapa? Reti, oh Reti. Reti tadi juga udah gabung di ini ya, di TikTok, ternyata WhatsApp juga. Live, kalau udah live info ya. Nah tadi udah langsung muncul kan, makanya notifikasinya di aktifin aja sahabat suara di TikTok ya, Cie, gitu. Berasa paling ditunggu banget, Far. Tapi emang kan aku ditungguin, terima kasih loh. Terus ada juga gabung dari Depok nih, Tisha. Katanya mau request lagu Bianca Dimas, Sejauhku Memandang. Lagi suka banget sama ini, jadi pengen dengerin terus, terima kasih. Oke, sama-sama, nanti aku cek dulu ya. Ini ada juga Ririn yang katanya mau request lagu Tulus Teh Hijau untuk semua rekan onlineku yang sedang sibuk, sehat-sehat ya. Sama-sama dong. Oke, ntar aku anterin, ditungguin aja ya. Dan buat sahabat suara yang juga pengen sapa-sapa aku siang hari ini ataupun kerabat-kerabat kamu gitu ya, bisa langsung aja merapat ke 0816-114-1014 di WhatsApp atau yapping-yapping kita di TikTok isuara.network.

Masih bareng sama Farfairus di suara That Was Adrian Halley featuring Juicy Lucy dengan Sialan. Aduh, satu lagu yang judulnya ini mungkin cocok kita haturkan ya kepada oknum-oknum. Perlu gak kita bilang oknum sahabat suara? Dongkolnya udah sampai lak-lakan banget gitu ya. Orang-orang yang sangat merugikan negara dan juga berdampak ke kita semua. Pokoknya satu lagu tadi judulnya buat mereka. Nih terutama yang kemarin lagi rame juga, pasti kan masuk ke apa namanya timeline social media kamu sahabat suara ya. Ada satu kafe daerah Cipete, banyak brimob kemarin terus ternyata digeledah, ditemukan barang bukti berupa emas, kemudian uang, banyak banget uang gitu ya dalam bentuk mata uang asing. Terus banyak sekali ternyata penemuan-penemuan yang akhirnya dipublish ke media gitu. Jadi memang nih kabarnya operasi gabungan berskala besar ini telah dilancarkan oleh Korps Pemberantas Tindak Pidana Korupsi Polri gitu ya, bersama Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Jadi katanya ini tim penyidik melakukan penggeledahan serentak di belasan lokasi di Jakarta dan sekitarnya terkait penyidikan 3 perkara besar, yang salah satunya dugaan korupsi tata kelola batu bara di PLN, di mana ini memicu pemadaman listrik total atau blackout beberapa waktu lalu. Nah ini nih gara-gara orang-orang ini nih sahabat suara ya. Jadi memang kabarnya kemarin itu operasinya menyasar 3 perkara yang tadi udah disebutin, yang di mana ada juga diantaranya kasus-kasus dugaan korupsi dari tahun 2020 sampai 2025. Ada juga kasus pencucian uang. Jadi ini gabungan kasus-kasus besar itulah sahabat suara. Kalau dari yang kemarin rame-rame di Cipete itu ada kafe kan sama koin money changer, itu kabarnya ditemukan uang tunai senilai totalnya 67,2 miliar disimpan di dalam brankas. Sebenarnya nih kalau kamu belum ngelihat bisa langsung search aja sih, karena di TikTok juga udah banyak, di Instagram, kemudian ya di Google lah paling gampang, ntar juga akan direkomendasikan ya. Jadi tuh kayak ada di balik entah itu lemari atau pintu, saya juga lupa nih, saya belum lihat lagi. Tapi intinya tersembunyi gitu sahabat suara, jadi bener-bener kayak di film-film. Makanya tadi saya sempat bilang ya di TikTok, jangan-jangan sebenarnya apa yang kita sering lihat di film itu adalah bentuk informasi yang perlu kita tahu. Jadi sebenarnya itu bukan bentuk imajinasi dari penulis atau pembuat filmnya, tapi lebih kepada mereka mau ngasih tahu kita bahwa sebenarnya realita di sekitar kita tuh ada loh orang-orang yang kayak gini menyembunyikan hasil-hasil kejahatannya di tempat-tempat yang gini nih, yang gak kelihatan gitu. Kalau dari rekapan ya, memang nih total kerugian negara akibat kasus korupsi dan manipulasi pengadaan batu bara untuk PLTU ya, itu kurang lebih ditaksir mencapai lebih dari 5 triliun sahabat suara. Kayak gimana gitu ya, kita tuh setiap hari ada aja gebrakan beritanya. Tadi juga saya sempat bilang, bisa gak sih pas kita buka mata gitu ya, baru bangun tidur maksudnya, tiba-tiba ngebaca hari ini dolar jadi 10.000 rupiah misalnya, atau kayak tiket pesawat antar kota di Indonesia jadi murah banget gitu, yang kayak bikin kita seneng gitu. Kok kalau tadi kayak sahabat suara salah satu bilang gitu ya, ini berita benar-benar deh semuanya tuh nyakitin, ya gak sih?

0: Masih bareng sama Farvirus di suara That Was My Hand dengan Menyala ya, lagu yang baru aja nemenin siangnya sahabat suara. Dan sekarang saya mau menyapa untuk kamu yang sudah bergabung di WhatsApp karena rame banget satu-satu ya. Akan aku sapa pertama ada Adam dari Jogja. Hai, ini absen aja siang hari ini, katanya mau request lagu Surjan, judulnya Semu. Salam buat Farah aja. Nanti coba aku cek dulu ya di library apakah sudah ada. Ditungguin aja Adam. Terima kasih sudah bergabung siang hari ini. Aku hadir Kak Farah nih, baru banget nih WhatsApp. Ada Glenka di WhatsApp ya. Glenka tuh keren banget loh, gabungnya gak cuma di on air aja tapi juga di TikTok. Semua dia ada dan hadir. Mantep banget Glenka ya. Terus ada juga siang Farah seperti biasa Nastu streaming dari Korea Selatan ya. Katanya streaming agak susah nih dari tadi, cuaca masih terpantau mendung dan bentar-bentar hujan. Mungkin lagunya Ed Gitaf masih ada cahaya, cocok nih Far untuk nemenin aku siang hari ini di Korea. Oke, Nastu ntar aku coba cek ya. Kalau di Jakarta dan sekitarnya siang hari ini masih cukup panas. Tadi saya sempat nanya juga sama sahabat suara yang gabung di TikTok, ternyata di beberapa kota juga sama panas terik. Walaupun diantaranya tadi, oh Jogja tuh Adam bilang kalau di Jogja dingin. Nah kalau sahabat suara di tempat kamu berada gimana siang hari ini cuacanya? Boleh sambil sharing ya. Saya masih tungguin karena kebersamaan kita masih akan berlangsung sampai nanti jam 2. Kamu bisa langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014 atau langsung aja merapat ke TikTok iswara.network.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Hai Moms and Dads, MB Fair by Mother and Beyond hadir kembali di Solo. Di Solo, temukan berbagai kebutuhan, mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan Moms and Dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan untuk dapat susu gratis hanya di MB Fair loh. Jangan sampai kelewatan ya. MB Fair Solo 2026 akan digelar selama 3 hari dari tanggal 10 sampai dengan 12 Juli 2026 di Solo Paragon Mall. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram @mbfair_id dan @motherandbeyond_id.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kenapa sih Piala Dunia sekarang banyak banget istirahatnya?
1: Nah, ini dia yang baru. Salah satunya karena ini diselenggarakan di Amerika dengan cuaca yang lagi nggak nentu. Makanya sekarang ada aturan baru yang disebut dengan hydration break, yang artinya ada jeda resmi selama 3 menit di tengah babak pertama dan kedua. Jeda ini biasanya sekitar menit ke-22 lah, biar pemain bisa minum dan rehidrasi dulu. Beda dong dengan kondisi cuaca Piala Dunia sebelumnya. Jadi, aturan ini dibuat untuk ngejaga kondisi fisik atlet tetap aman dari bahaya suhu panas dan kelembapan ekstrim. Makanya jadi kelihatan banyak istirahatnya. Nah, kalau di negara kita, selain gara-gara cuaca, ini panas terus kira-kira gara-gara apa ya? Gerah banget nih. Dah.
0: Oh, jadi gitu.

0: Ini 26. Sebuah ajang lari dengan pengalaman unik berlari di atas jalur layang koridor 13 Transjakarta. Dengan tema Running Into Tomorrow, Jakarta Sky Fun Run 2026 gak cuma mengajak lo untuk bergerak, tapi juga menjadi bagian dari semangat menuju Jakarta yang lebih sehat, hijau, dan berkelanjutan. Setelah finish, keseruannya gak berakhir. Bakal ada special performance sampai area kuliner yang wajib diikuti hingga akhir acara. Catat tanggalnya, Minggu, 12 Juli 2026. Dapatkan tiketnya sekarang di Goers dan jangan lupa juga untuk follow Instagram @JKT_SkyFunRun untuk informasi lebih lanjut. Jakarta Sky Fun Run 2026, Running Into Tomorrow.
1: Dengarkan Isuara di Bandung,
2: Banjarmasin,
1: Jakarta,
2: Jogja,
1: Makassar,
2: Medan,
1: Palembang,
2: Semarang,
1: dan Surabaya.
3: Balik lagi nongkrong bareng Isuara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya, juga kota-kota dan negara lainnya yang sekarang lagi dengerin Isuara. Hai, selamat siang. Masih ada Farah Fairuz di sini yang nemenin ya. Dan satu jam terakhir kebersamaan kita ini, bentar lagi saya bakal ngobrol sama salah satu penyanyi muda yang baru aja beres ajang pencarian bakat. Dia menjadi top 3 di Indonesian Idol. Yes, Rio. Kita bakal ngobrol bareng sama Rio, ngobrolin tentang single terbarunya. Sebentar lagi, jangan kemana-mana ya. Saya mau muterin dulu satu lagu requestan dari sahabat Suara yang gabung di TikTok nih. Dari lagu Echelon 7, kita karaokean ya. Jadikan Aku Pacarmu. Enjoy.

0: Masih bareng sama Farah Virus di Suara. Dan seperti yang sudah saya sounding tadi sahabat Suara ya, kita akan ngobrol siang hari ini dengan salah satu penyanyi yang baru saja beres ajang pencarian bakat top 3. Gokil banget, baru merilis juga sebuah karya. Langsung aja daripada penasaran lah, kita ngobrol barengan sama Rio Laskar. Hai,
1: halo,
0: selamat siang Rio.
1: Selamat siang.
0: Ini fansnya udah nungguin banyak banget, tolong ya. Ini tobeli-tobeli. Sampai tadi saya juga sempat make sure ke Rio gitu, oh ternyata ada cerita di balik tobeli itu. Dan pasti fansnya udah pada tahu ya. Rio, congrats pastinya ya atas apa yang udah kamu capai. Sampai hari ini juga udah ada lagunya. Tapi sebelum kita ngebahas lebih dalam lagi tentang karya terbaru kamu, boleh dong throwback sedikit, gimana ceritanya kamu mengawali karir ke industri musik gitu? Apakah dari kecil suka nyanyi atau seperti apa tuh Rio?
1: Iya, jadi emang nyanyi pertama kali itu TK, waktu TK itu udah
0: TK.
1: Jadi udah dikenalin nyanyi sama papa. Masih belum serius sih waktu itu ya nyanyinya anak TK.
0: Anak TK ya kan.
1: Cuman cuman di support banget kan sama papa. Jadi yang penting waktu itu tuh jangan takut salah aja nyanyinya gitu. Nyanyi aja PD-nya ditinggiin gitu. Terus akhirnya naik dari TK ke SD.
0: Masih
1: karena,
0: nyanyi juga?
1: Karena gak putus-putus kan gak nyanyinya. Akhirnya kayak ditunjuk sama sekolah buat jadi perwakilan kelas dulu. Kelas 4 A, kelas E, kelas 3A, kelas 3B. Yang dapat akhirnya mewakili sekolah Rio, atau dulu panggilnya Tito gitu. Akhirnya bisa mewakili sekolah dan juga waktu itu bisa mewakili kota, tapi juga gak langsung juara satu kak, ada tahapannya. Juara dua dulu waktu
0: dulu
1: itu.
0: Kota apa yang Rio sempat wakilkan?
1: Waktu itu Mojokerto kak, aku kan lahir di Mojokerto, Jawa Timur.
0: Jadi
1: kan
0: jadi kamu lahir dan tumbuh itu di Mojokerto. Terus?
1: Jadi waktu itu gak langsung juara satu, akhirnya ngajarin Rio buat harus ditingkatkan lagi nyanyinya dengan cara entah latihan apanya yang dilatih. Akhirnya pokoknya harus latihan terus lah. Ternyata sampai dengan sekarang itu gak putus-putus gitu kan nyanyinya. Semua kesempatan, semua perlombaan atau event-event Rio coba gitu. Karena emang akhirnya mantep, udah diceburin papa dinyanyi. Gak beli setengah-setengah deh, kata papa juga gitu. Akhirnya udah fokus sampai akhirnya itu, sekarang rezekinya di Idol gitu.
0: Luar biasa. Itu di usia berapa Rio yang tadi kamu sempat bilang sampai mewakilkan Mojokerto?
1: Nah, waktu itu usia berapa sih kak?
0: Sekitar apa? SMP?
1: Enggak, SD.
0: Oh, SD udah masih pernah. SD?
1: Waktu itu umur 11 kayaknya. Umur 11.
0: Sekarang Rio, sorry, usianya berapa?
1: Usia 26 sekarang.
0: 26, jadi dari perjalanan itu tuh banyak banget prosesnya yang akhirnya ngajarin kamu gitu ya.
1: Betul, kan?
0: Mental juga ketempa banget tuh ya berarti.
1: Iya.
0: Dari SD loh sahabat Suara ya. Dia udah maksudnya menerima realita bahwa gak selalu berhasil.
1: Iya,
0: kayak gitu-gitu mungkin ya.
1: Ada waktu itu nyanyi juga di kondangan tetangga kan. Yang mendingan coba dulu, berani dulu. Gimana sih rasanya nyanyi di nikahan tetangga?
0: Yang ditonton banyak orang.
1: Betul,
0: gitu ya.
1: Itu kan melatih mental atau apa-apa. Meskipun nyanyinya gak sampai selesai, cuman dari first sampai ref 2 udah turun.
0: Oh, nyumbang-nyumbang gitu ya, nyumbang-nyumbang lagu ya.
1: Tapi akhirnya kan dari situ kan belajar.
0: Kalau dulu Rio bawainnya lagu apa?
1: Dulu itu karena tahun 2000-an kan Rio kan nyanyinya, jadi ngikutinnya kayak Peter Pan, Ungu gitu.
0: Pas kompetisi juga bawain lagu itu yang sebelumnya pas SD?
1: Pas SD karena waktu itu bertemakan Hari Anak Nasional kayak jadi kayak Indonesia Pusaka.
0: Oh, emang papa juga support banget.
1: Papa support banget.
0: Sampai akhirnya kamu memutuskan ini nih ajang pencarian yang harus gue lanjut ikutin. Itu karena kenapa?
1: Karena aku selalu punya ini kayak apa ya, selalu kepikiran untuk aku harus bisa upgrade diri gitu. Setelah ini apa? Setelah bisa mungkin menguasai di level yang ini, aku mau lagi naik. Dan itu bertahap teman-teman. Mike, ini kecelakaannya bukan gimmick. Soalnya kemarin show sempat tiba-tiba jatuhin Mike gitu. Ya ampun. Maafin ya teman-teman.
0: Mike agak-agak lagi mau musuhan ya Mario, apa gimana sih gitu kan. Terus-terus ya.
1: Terus akhirnya ya aku sebelum ikut Idol kan wedding singer juga kak. Dimulai dari bawah juga. Akhirnya upgrade ke entertainment yang lebih tinggi sampai akhirnya masuk ke salah satu entertainment besar di Jakarta dan Bekasi, yaitu Deo Entertainment.
0: Ya,
1: akhirnya kemarin tanggal 7 itu berkesempatan sama Deo Entertainment bisa nyanyi ke Istana Negara.
0: Luar biasa.
1: Kayak gitu kak, harus
0: bertahap. Oh, ini yang tadi dikasih tahu nyanyi lagu India.
1: Iya bener.
0: Ih, keren banget Rio. Oh, berarti memang setelah dari yang SD terus abis itu kamu lanjut-lanjut lagi ikut lomba-lomba mungkin ya. setelah itu kamu langsung juga menyeriusi bidang nyanyi dengan ikut tadi wedding singer, iya, gitu-gitu ya, betul. Salah satunya ya. Oke. Okay. Itu berarti semenjak usia berapa akhirnya Rio pindah dari Mojokerto ke Jabodetabek?
1: Waktu itu lulus SMA, itu kebingungan masih sebelum SMA-nya itu masih di Mojokerto. Jadi kan di Mojokerto sejujurnya masih di nyanyi itu belum bisa berbuat banyak itu, Kak.
0: Oke. Okay.
1: Belum banyak yang bisa dilakuin gitu.
0: Karena mungkin secara akses kali ya.
1: Setelah itu juga di sana kan sebenarnya lebih terkenal musik dangdut.
0: Oke.
1: Nah, aku kan kiblatnya pop. Gimana ya? Aduh, kayaknya mungkin kayak kuliah pun nggak bisa gitu ya. Ternyata karena aku bisanya nyanyi, Kak, ikut lomba nyanyi yang biasanya di Jakarta gitu. Ikut waktu itu online.
0: Pas pandemi ini ya.
1: Sebelum itu malah, tapi udah mulai online. Akhirnya diseleksi dari daerah, terus 10 besarnya ke Jakarta kan, nggak aku ikutin, ternyata lolos sampai bisa ke Jakarta gitu. Itu awalnya gitu.
0: Okay.
1: Akhirnya ternyata rezekinya waktu itu di ajang Voice of Da'ai bisa juara satu, dan kebetulan hadiahnya adalah bisa kuliah dan tinggal di Jakarta.
0: Ih, keren banget, Rio. Gitu, Kak. Ini benar-benar semesta mendukung banget ya, berarti ya. Apa yang jadi cita-cita kamu berarti kan. Oh, baru dari situ sambil kuliah sambil akhirnya ikut si Idol. Apa setelah
1: sebelum itu Idol kan 2022, Kak, aku lulus.
0: Udah beres SMA. Ya, udah beres kuliah.
1: Baru mau mulai kuliah kan, Kak, karena hadiahnya adalah waktu itu kuliah di Jakarta gitu. Akhirnya kuliah dulu 2018 sampai 2022, baru 2022 sampai mau menjelang Idol mulai wedding singer.
0: Oke. Timeline-nya kayak gitu ya. Sekarang sudah bisa dinikmati karya-karyanya Rio. Tuh, keren banget sih, berprestasi dari kecil ya kan. Inspiratif banget Rio ya. Tapi abis ini kita masih bakal ngobrol lagi barengan sama Rio ya, sahabat suara. Jangan kemana-mana, buat yang lagi di TikTok juga, silakan kalau punya pertanyaan bisa langsung aja drop di kolom komen ke iswara.network. Abis ini kita masih bakal ngobrol, tapi setelah satu lagu dulu dari Hindia, Eva. Evaluasi.

0: Masih bareng sama Farah Fairuz di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Dan siang ini juga masih ada Rio Laskart yang menemani, di mana baru aja merilis single bertajuk Sumpah Mati. Aku penasaran malah sama nama kamu dulu nih. Laskart artinya apa sih, yo? Keci banget deh, Laskart. Aku kira tadi sumpah, ini apa typo ya produser gue gitu. Itu artinya apa, pernah nanya?
1: Tapi typo sering banget sih, Kak. Ada yang S-nya dulu, ada yang H dulu, ada yang
0: Laskart. Ini baru nih bagi aku sejujurnya. Artinya apa, yo?
1: Sebenarnya Laskart itu gabungan dari kakek nenek. Lahnya itu Dolah, Skartnya itu Soekarti.
0: Tuh kan, bener nih pasti gak biasa nih. Maksudnya pasti ada akronim-akronim. Oh bener ya, dari kakek nenek katanya gitu. Laskart, tapi jadinya kecil loh, keren. Oke, kita akan ngebahas tentang Sumpah Mati. Ini akhirnya setelah perjalanan panjang kamu bernyanyi, terus kemudian idol, beres, dan rilis lagu, lahirlah nih sebuah karya Sumpah Mati. Gimana ceritanya sampai si Sumpah Mati ini lahir, yo?
1: Jadi sebetulnya lagu ini tuh bisa dibilang lagu kemenangan, Kak. Biasanya di idol itu kan lagu kemenangan dikhususkan untuk juara 1 dan 2.
0: Oh, okay.
1: Nah, ini di season 14 ini enggak tahu ya, Rio pasti anggap ini mungkin rezekinya Rio. Akhirnya lagu Sumpah Mati juga dirilis untuk juara ketiga, lagu kemenangan, dengan versi yang berbeda dari juara 1 dan juara 2. Akhirnya ya seneng banget dong, Kak. Gitu, akhirnya kita bertiga recording bareng dengan versi yang berbeda, aransemen musik dari Mas Andi juga yang berbeda, dan akhirnya ya rilis deh, Kak, bareng.
0: Oke, ini
1: nggak,
0: kalau
1: nggak bareng sih.
0: Iya, maksudnya bertahap ya, beda-beda ya. Kalau si apa namanya, mekanisme pemilihan lagu tuh udah dari tim idol kah atau seperti apa sih, yo?
1: Saat kompetisi.
0: Enggak, atau untuk lagu yang Sumpah Mati ini.
1: Gimana tuh kayak? Jadi
0: jadi waktu dia itu, mau call friend lagi enggak jawab tuh friend-nya.
1: Jadi kayaknya waktu itu kita langsung terima deh, Kak, lagunya.
0: Oke, jadi memang dikasih, diinformasikan lah gitu, kata gitu ya, bahwa ini akan dirilis Sumpah Mati.
1: Awalnya cuman siapa yang akan lolos untuk grand final gitu, ada banyak kemungkinan-kemungkinan yang bakal dapat lagu ini. Ada kemungkinan cuman juara 1-2, ada mungkin bisa 3 gitu, Kak.
0: Okay.
1: Nah, ternyata kita terima apa istilahnya, mungkin demo ya, demo lagunya, dan kita bertemu langsung sama Mas Andi Rianto untuk berdiskusi tentang musiknya, maunya diapain kalian, sesuai karakter kalian. Dan akhirnya sebelum recording kita dikirimin musiknya untuk kita pelajarin juga gimana-gimana-gimana-gimananya. Okay. Recordingnya kita bareng dan begitu deh, Kak.
0: Kalau pas buat Rio berarti enggak buat Rio aja, berarti buat teman-teman yang lain pun secara musik emang udah tinggal terima beres kah, atau ada proses kayak di sisi sini aku mau di kayak gini dong, ada gitunya enggak?
1: Emang kita enggak ikut bikin musiknya langsung, cuman emang Mas Andi aduh the best banget sih, Kak, maksudnya benar-benar mau tanya ke kita gitu.
0: Oke, aktif juga ya, interaktif.
1: Kalian maunya kayak gimana? Niki maunya di gimana? Kak, aku maunya gospel. Selin maunya gimana? Aku mau gini. Jadi
0: Taro Rio maunya gimana?
1: Aku cuman lebih ini aja, apa namanya, grande, dan ada secara teknis ada bagian break-breaknya di bagian terakhir. Dan itu ternyata diwujudin situ sama Mas Andi. Jadi kayak wow banget gitu.
0: Nah, ketika masuk ke proses recordingnya, ini kan Sumpah Mati kan lagu yang udah ada gitu, dan orang semua udah tahu, pasti mungkin secara mental tuh lebih sedikit terbebani mungkin ya. Tapi kalau Rio gimana?
1: Iya, Kak, apalagi Sumpah Mati yang versi Rio ini ternyata di intronya aja udah beda dari versi Celine sama Niki, temponya lebih cepat. Nah, aku udah tahu lagunya sebelum tahu musiknya tuh, dengan ciri lagunya tuh lirik yang rapat gitu, Kak. Jadi benar-benar harus cepat menyesuaikan liriknya, rapat musiknya, cepat. Dan itu tantangan tersendirinya waktu recording. Nafasnya kayak gitu. Harus terdengar nyaman didengar. Tapi untungnya kita semua dibantu sama vokal direct. Waktu itu vokal direct Rio namanya Kak Dennis Nusi. Jadi banyak dibantu, Kak. Benar-benar sama Mas Andinya juga sering banget.
0: Mas Andi involve juga pada saat recording ada?
1: Kan jadi makin nyaman gak kitanya. Apalagi pengalaman, benar-benar pengalaman pertama gitu. Harus benar-benar aku bisa maksimalin di Sumpah Mati ini. Dan ya jadilah Sumpah
0: berapa
1: Mati.
0: Lama prosesnya sampai beres
1: recordingnya?
0: Recordingnya tuh berapa
1: bisa
0: lama?
1: Bisa dibilang lama sih waktu itu. 3 jam gitu, meskipun kayak
0: 3 jam cepet ya.
1: Cepet ya?
0: Cepet-cepet. Oh. Kalau lama tuh 2 minggu.
1: Iya.
0: 3 jam itu kan cepet. Oh, 3 jam ya. Itu aja setengah shift kali ya kan. Satu shift kan 6 jam ya. Itu cepet itu kan. Oke, 3 jam ya. Habis itu udah selesai.
1: Selesai.
0: Berarti so far so good ya secara prosesnya ya.
1: Iya, aku enjoy sih kan.
0: Wow, luar biasa. Dan ini udah bisa didengar sama sahabat suara semua di DSP kesayangan kamu ya. Sampai sebentar lagi kita akan lanjut ngobrol barengan sama Rio. Jadi kamu jangan kemana-mana. Stay tune.
2: Hey, suara warga Indonesia.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Sahabat Suara, ada kabar gembira nih dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Karena dari 1 Juni kemarin sampai nanti 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta nih sedang memberikan pembebasan sanksi administrasi untuk keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan juga bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB. Jadi inilah adalah saat yang tepat buat kamu yang masih punya tunggakan pajak kendaraan gitu ya, untuk segera menunaikan kewajiban tanpa dikenakan sanksi administrasi keterlambatan. Marilah kita manfaatkan periode ini sebaik-baiknya dan nikmati kemudahan yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta. Karena setiap pajak daerah yang kita bayarkan itu punya manfaat besar bagi pembangunan Jakarta, mulai dari peningkatan kualitas jalan, transportasi, pembangunan fasilitas pendidikan, kesehatan, sampai ke berbagai macam layanan publik yang menunjang kenyamanan dan kesejahteraan warganya. Maka dari itu, mari kita bersama-sama berkontribusi membangun Jakarta yang lebih maju, nyaman, dan berkelanjutan melalui kepatuhan membayar pajak daerah. Untuk informasi lebih lanjutnya, kau bisa langsung aja cek laman Bapenda DKI Jakarta di bapenda.jakarta.go.id. Bayar pajaknya, manfaatnya kembali untuk Jakarta. Manfaatkan pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB sekarang juga sebelum 31 Agustus 2026.

0: Indonesia.
1: Kalau ada satu waktu terbaik buat hunting promo, this is it. Festival Jakarta Great Sale kembali hadir.

0: GS 2026 di 49 mall. Untuk info lebih lengkap, kunjungi www.festivaljakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita. Basket Go People. Udah siap adu skill dan jadi raja di lapangan? Lapiazza 3x3 Series hadir di Summarecon Mall Kelapa Gading. Sebuah turnamen basket 3x3 untuk kategori usia 13-16 tahun dan 17-22 tahun. Gak cuma turnamen aja. Kalau lo pengen upgrade skill dan permainan, lo juga bisa ikut coaching klinik bareng mantan pemain tim nasional basket putri Indonesia, Coach Jojo, di tanggal 5 dan 12 Juli jam 8 pagi. Dan spesial di tanggal 11 Juli jam 5 sore, bakal ada KOL Takeover bersama Shawn 13 dan Calvin Stepback. Untuk turnamen akan ada di setiap weekend mulai 20 Juni sampai Grand Final tanggal 11 Juli 2026. Buat info lebih lengkap, cek Instagram at MKG Lapiazza. Lapiazza 3x3 Series. Your court, your squad, your moment. Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.

0: sama Farah Fairuz di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Juga masih ada Rio Laskar yang baru saja merilis single bertajuk Sumpah Mati.
1: Yeah.
0: Dan sekali lagi ini sudah bisa didengarkan di seluruh DSP kesayangan kamu ya. Yo, tadi ada yang nanya fans kamu dari TikTok. Apa pencapaian Rio yang pengen banget dituju dalam waktu dekat ini?
2: Dalam waktu dekat kayak lebih ini lagi sih kak, ngenalin Sumpah Mati lagi. Aku pingin bisa lebih banyak orang yang dengar. Bersyukur juga kalau bisa orang suka. Gitu sih kak yang terdekat ini.
0: Tapi kalau dari Rio POV sebagai yang nyanyi Sumpah Mati, pengennya tuh orang ketika dengar lagu ini nangkapnya apa sih pesannya?
2: Apa ya kak ya? Ya mungkin yang mereka mungkin ada yang relate kan, kayak Sumpah Mati ini kan kayak kita lagi jatuh cinta tapi gak seimbang gitu kan. Jadi kayak jatuh cinta tapi kayak asik sendiri kitanya. Gitu. Tapi kalau ngelihat dari story-story teman-teman itu, ternyata Sumpah Mati bisa dipakai sesuai maksudnya di mana aja gitu kan. Aku sering banget nge-repostin Instagram teman-teman itu, mereka lagi makan bakso sambil dengerin Sumpah Mati. Di jalan lagi di mana sambil dengerin Sumpah Mati.
0: Occasionnya apa aja gitu
2: apa
0: ya.
2: Apa aja itu ternyata bisa
0: jadi background-nya
2: gitu.
0: Sumpah Mati ya. Jadi tergantung suasana hati kamu aja. Rio sih super terus ya.

0: gitu deh. Jadi kayak
1: udah lama gak denger lagu itu ya.
2: Iya benar. Oke, yang terakhir mudah
0: saja bagiku.
2: Rio.
0: Mudah saja.
2: Ya itu gampang banget ya. Ya Rio kan bankingannya pasti banyak. Soalnya waktu itu pasti ada terdampak dari nyanyi wedding gak sih? Ya kan pasti segala macam lagu-lagu harus diketahui ya. Keren banget loh sahabat suara. Rio dalam waktu dekat akan ada upcoming project atau mungkin off airan atau hal yang bisa di-share ke sahabat suara yang sekarang lagi dengerin siang hari ini?
0: Paling Rio... bisa sampein ke teman-teman, ikutin terus di sosial media Rio. Karena Rio pasti update terus di situ.
2: Ya, bisa langsung aja di follow di mana username-nya?
0: Rio_Lascard.
2: Bisa langsung menuju ke sosial media Rio ya. Update-nya semua ada di sana, jadi kamu bisa langsung ikutin aja supaya enggak ketinggalan sama apapun agenda dari Rio. Oke, thank you banget Rio udah mampir ke Iswara.
0: Thank you.
2: Ditunggu Iswara. Karya-karya berikutnya, semoga Sumpah Matinya meledak-dak-dak ya kan.
0: Amin, semoga.
2: Dan nanti juga off-air-annya kalaupun memang nanti akan ada single-single kemudian album, main lagi ke sini ya.
0: Siap.
2: Sukses
0: terima
2: terus buat Rio.
0: Banyak, kan.
2: Sama-sama dong. Terima kasih juga buat sahabat suara yang udah dengerin di on air, kemudian juga gabung di TikTok. Thank you so much. Sampai ketemu di siaran-siaran berikutnya ya. Biar makin afdol, kita langsung putarkan nih satu lagu dari Rio Lascard featuring Andi Rianto, Sumpah Mati.

0: pemain yang berpartisipasi dalam Piala Dunia. Justru kelayakan pemain sepenuhnya ditentukan oleh kewarganegaraan dan kualitas teknis yang dipilih pelatih masing-masing negara. Contohnya Pele, dia mencetak sejarah sebagai pemain termuda pada Piala Dunia 1958 di Swedia. Waktu itu usianya masih 17 tahun. Malah berhasil membawa Brazil menjadi juara dunia. Pele mencetak 2 gol dan membuat Brazil menang 5-2 melawan Swedia sebagai tuan rumah. Nah, tahun ini ada yang namanya Gilberto Mora dari Meksiko yang berusia 17 tahun 240 hari. Dia berhasil menyusul rekor Pele yang waktu itu berusia 17 tahun 249 hari sebagai pemain termuda. Tapi tetap aja, Pele masih menjadi pemain termuda yang pernah menangin Piala Dunia. Tapi kalau pemain tertua kira-kira siapa ya?
1: Oh, jadi gitu.

0: kan kita juga masih main bagasi ya. Bener gak sih?
1: Betul, kata-katanya gak boleh diucapkan di satu tempat, tapi di tempat lain malah boleh.
0: Betul, gitu. Nah kali ini kita kayak apa yang boleh diucapkan di lapangan bola,
1: Tapi
0: gak boleh di rumah sakit.
1: Yes, yo ini diucapin sama Cia. Boleh diucapin di lapangan bola, Tapi gak boleh diucapin di rumah sakit.
0: Iya.
1: Yuk bisa yuk, tambah lagi yuk.
2: Apa pasiennya? Pasiennya gak boleh.
0: Itu kalau masa
1: penyakitnya suruh nambah.
0: Atau kalau gak obat bius, yuk bisa ya tambah lagi ya. Gitu. Wah, wow, gak bangun-bangun itu pasti ya. Ada Roni nanti banyak.
1: Mau
0: bacain
1: WhatsApp lagi
0: ya?
3: Malu. Malu.
0: Ada Roni di Banjarmasin nih. Mau ikut games bagasi ya. Apa yang boleh diomongin di lapangan bola tapi gak boleh diomongin di rumah sakit? Lah ini kok bolanya ada dua?
1: Wah, bola apa nih?
0: Apa nih kalau bola?
1: Bola apa nih?
0: Bola mata kan? Kalau pasien kan bola matanya dua.
1: Tapi kalau gak dua justru malah aneh. Kalau di rumah sakit ya.
0: Masa?
1: Di lapangan bola juga harusnya dua.
2: Satu
0: bolanya.
2: Kan cadangan, bola cadangan.
1: Iya, bola cadangan.
0: Takutnya bolong bolanya.
1: Bisa lebih tahu, biasanya kan si anak gawang udah pegang juga.
0: Oh, iya. Banyak bener bola kalau di lapangan bola ya. Iya, 11. Iya, buat latihan. Ada lagi dari Irfan. Mampus.
1: Astagfirullahaladzim. Masa di rumah sakit bilang mampus.
0: Iya.
1: Di lapangan. Kalau di lapangan
0: sangat lumrah saat lawan gagal cetak gol, tapi sangat terlarang kalau di depan ruang ICU gitu. Apalagi kalau
1: tapi kalau di lapangan bola juga nggak boleh kak. Tapi kalau untuk penontonnya mungkin ya.
0: Ada kan kita kan suka kebablas, mampus lo gitu ya kan. Nah kalau misalnya di depan ruang ICU, mampus lo. Emang udah pada hampir mampus. Gak boleh.
1: Iya kan.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di Booth Bapenda, Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
0: Suara Suara Warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, setiap momen. Kita
0: Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96

0: Bling apa artinya?
1: Bling ngedip.
0: Kedip.
1: One satu
0: eye
1: mata.
0: Kalau bling one eye?
2: Kedip satu mata lah.
3: Salah.
1: Apa tuh?
0: Kelilipan, Pak.
2: Kelilipan. Serius. Bling one eye, Pak. Banget sih. Kucek. Ayo. Ya ampun.
0: Tuh, itu aduh ilmu, coy.
1: Kucek. Gua tahu banget lagi itu.
0: Oke. Ibu apa?
2: Ini, Pak ya. Fruit apa?
0: Buah.
4: Buah.
2: Oke. Terus abis itu punch itu apa artinya?
4: Punch.
2: Punch.
4: Oh, punch. Pukul.
2: Pukul. Jadi fruit punch?
0: Buah yang dipukul-pukul.
2: Salah. Salah. Minuman fruit punch.
1: Frutang. Ah, gua ada nih contoh nih.
2: Frutang lagi.
4: Frutang itu frutang.
2: Frutang bukan
3: udah
2: bukan.
3: Mana, sih?
2: Udah salah, ada, salah, udah enggak ada.
4: Makanya enggak ada.
2: Iya, bukan.
3: Apa?
1: Kalau kotoran apa?
2: Kotoran. Kotoran. Ii.
0: Apa sih maksudnya? Kotoran?
2: Ii, because in Indonesia is ee.
0: Kotoran gue juga lupa lagi.
3: Kotoran apa sih?
1: Kotor deh, kotor.
2: Dirty.
0: Nah, dirty.
3: Kok
0: nasty sih, nakal ya kalau nasty.
1: Terus? Mata. Kalau kotoran mata?
0: Belek.
1: Bener.
0: Ada yang belum? Jangan diem aja.
1: Jangan diem aja.
0: Jangan diem aja.
1: Ayo, lima.
0: Ada. Harus bisa.
1: Kalau enggak pusap nih, lima.
0: Ada. Tipis-tipis aja, Om Indra. Jangan ragu.
3: 22 ribu, Bang.
0: Tipis-tipis.
4: Nyari. Bahasa Inggrisnya berpikir.
2: Think.
1: Thinking.
4: Bahasa Inggrisnya laki-laki.
0: Man.
4: Bahasa Inggrisnya laki-laki mikirin yang manis-manis.
1: Ah, tahu gue nih.
3: Diam lu. Masa pertanyaan gue gak boleh jawab.
0: Iya.
3: Apa jawabnya?
1: Ting-ting bukan permen.
3: Ting-ting bukan biskuit.
2: Ting-ting bukan permen. Ting-ting bukan biskuit.
5: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Udah bosan sama rute fun run yang itu lagi itu lagi? Kenalin, Jakarta Sky Fun Run 2026. Sebuah ajang lari dengan pengalaman unik berlari di atas jalur layang koridor 13 Trans Jakarta. Dengan tema Running Into Tomorrow, Jakarta Sky Fun Run 2026 gak cuma mengajak lo untuk bergerak, tapi juga menjadi bagian dari semangat menuju Jakarta yang lebih sehat, hijau, dan berkelanjutan. Setelah finish, keseruannya gak berakhir. Bakal ada special performance sampai area kuliner yang wajib diikuti hingga akhir acara. Catat tanggalnya, Minggu, 12 Juli 2026. Dapatkan tiketnya sekarang di Goers dan jangan lupa juga untuk follow Instagram @JKT_SkyFunRun untuk informasi lebih lanjut. Jakarta Sky Fun Run 2026, Running Into Tomorrow.
2: Hi Moms and Dads, MB Fair by Mother & Beyond hadir kembali di Solo. Temukan berbagai kebutuhan, mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan Moms and Dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan untuk dapat susu gratis hanya di MB Fair loh. Jangan sampai kelewatan ya. MB Fair Solo 2026 akan digelar selama 3 hari dari tanggal 10 sampai dengan 12 Juli 2026 di Solo Paragon Mall. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram @mbfair_id dan @motherandbeyond_id.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: 100% mata air alami.
1: Dalam rangka menyambut liburan sekolah, Aeon Mall Delta Mas menghadirkan Pink Paradiso. Program yang menghadirkan beragam event dan kegiatan menarik untuk mengisi liburan kamu seperti
2: Pink Bear Party, Performance dan Meet and Greet Yon, Kids Musical Drama, Pancake Decoration, Aeon Icon Fashion Show, Coswell Competition, dan K-Pop Dance Competition.
1: Dan gak cuma itu, ada juga beragam program belanja yang pastinya menguntungkan seperti
2: Holiday Surprises, Payday Promo, I Love Monday, Student Eat Free, Happy Tummy The Food Court, dan free voucher ratusan ribu rupiah.
1: Catat tanggalnya, Pink Paradiso berlangsung 12 Juni sampai 2 Agustus 2026.
2: Untuk informasi lebih lanjut,
1: follow Instagram at aeonmall.deltamas.
3: Iswara.
4: Memutarkan musik yang kamu butuh, kapan?

0: 101,4 FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, dan 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga.

0: lewat TikTok boleh, lewat WhatsApp juga boleh. Silakan yang punya tebak-tebakan.
1: Ada sahabat-sahabat suara yang mau kasih tebak-tebakan boleh.
2: Makanan.
1: Apa? Makanan.
2: Makanan apa?
1: Mm-mm.
2: Yang paling keren, yang keren banget lah.
3: Makanan, makanan apa yang paling keren?
1: Makanan ya, yang paling
2: itu,
1: keren.
2: Pokoknya itu kalau kalau orang lihat.
1: Somai.
4: Oh, ya. Somai. Yomai.
2: Yomai. Woyo itu paling woyo.
1: Apaan ya? Tahu lagi.
3: Tahu apa?
1: Apa sih?
2: This is sayur awesome.
1: Oh my god.
2: Boleh.
1: Apa ya?
4: Buah yang bikin monyet bingung.
1: Buah yang bikin monyet bingung.
4: Jadi makan buah itu pasti bingung.
1: Pernah denger ya? Apaan ya? Buah yang bikin monyet bingung.
3: Gua tahu lagi.
1: Aduh apaan sih?
3: Buah-buah yang bikin monyet bingung.
1: Iya, ada sahabat suara di tik-tik.
3: Buah sirsak nul.
1: Kenapa?
3: Ah, bingung kan lo? Berarti lo monyet.
1: Bapak-bapak ini nyebelin banget. Udah sama cewek sendiri.
2: Ibu nama ibu.
1: Aku punya tebak-tebakan ya. Kenapa matahari panas banget? Ayo.
4: Ini tuh boleh jawab ya.
2: Aduh, gue tahu lagi nih.
1: Apa ya?
3: Karena kalau
1: udah nyerah aja ya.
2: Takut ketembak, Mas.
1: Ayo, kenapa panas banget? Nyerah ya, nyerah aja. Oke, okay. Kenapa matahari panas banget? Karena enggak dikasih paracetamol.
4: Wah, baru banget.
2: Pesan dari kompres.
4: Gila. Baru banget.
3: Gila sih.
2: Ayo dong, lo dong.
1: Gimana, lucu enggak? Tadi lucu kan?
2: Ya, boleh.
1: Tapi gue dendam sama lo semua yang tadi ya.
2: Enggak, tapi jawabannya sebenarnya bukan sirsa.
1: Apa? Jeruk. Kenapa jeruk?
2: Kena lagi dia.
5: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di

0: Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Udah bosan sama rute fun run yang itu lagi? Kenalin, Jakarta Sky Fun Run 2026. Sebuah ajang lari dengan pengalaman unik berlari di atas jalur layang koridor 13 Trans Jakarta. Dengan tema Running Into Tomorrow, Jakarta Sky Fun Run 2026 gak cuma mengajak lo untuk bergerak, tapi juga menjadi bagian dari semangat menuju Jakarta yang lebih sehat, hijau, dan berkelanjutan. Setelah finish, keseruannya gak berakhir. Bakal ada special performance sampai area kuliner yang wajib diikuti hingga akhir acara. Catat tanggalnya, Minggu, 12 Juli 2026. Dapatkan tiketnya sekarang di Goers dan jangan lupa juga untuk follow Instagram @JKT_SkyFunRun untuk informasi lebih lanjut. Jakarta Sky Fun Run 2026. Running into tomorrow.
0: Suara Warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, setiap momen. Kita buat
0: Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
2: Iswara.
0: Suara Warga Indonesia. Warga Indonesia.

0: ngin emasnya ya.
1: Aduh, gua ada bingung tuh kalau gua mau bilang puji itu alhamdulillah semoga dalam satu saat hidup gua nanti gua bisa pegang satu bongkahan emas.
0: Amin.
1: Ampun.
2: Dan pastinya ada Gen Z bertanya apakah ada perbedaan stigma pacaran beda agama zaman sekarang sama zaman dulu?
1: Yes, ngomongin emas dan segala macam nanti kita bahas ya mengenai penggeledahan Pak Polisi di Cafe The Clan dan juga TKP penguntitan dari Jampitsus. Tapi kita seneng inginnya dengan nostalgia aja gimana?
2: Iya makanya kalau misalnya sahabat suara kira-kira punya lagu yang membangkitkan memori, langsung aja 0816 1141014 ketik hashtag perjalanan nostalgia.

0: Indonesia. Jangan lewatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok
1: @iswara.official. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
0: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin kilas budaya Banjar.
2: Batu Tungkal. Batu Tungkal adalah sebuah tradisi yang dilakukan masyarakat suku Banjar untuk menunungkali sesuatu, baik barang maupun orang. Pengertian Batu Tungkal lebih mirip seperti memohon doa, doa keselamatan, pemeliharaan, dan doa tolak bala. Permohonan yang dimaksudkan adalah untuk dijauhkan diri dari segala mara bahaya.
0: Keren kan? Terus dengerin kilas budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
3: Suara santai akan dimulai. Pastikan sinyal radio dan internet aman. Saldo rekening jangan dicek dulu. Adi dan Rama siap jadi teman pulang kerja hanya di Iswara Banjarmasin.

0: kamu.
1: Ah ya kok ya. Habiskah duit kamu?
0: Kayaknya yang terakhir.
2: Yang terakhir sama bang.
1: Kencangkah ikat pinggang kamu? Sekancang-kancang ikat pinggang sahabat suara, kita selalu menemani kamu setiap sore ya.
0: Betul sekali.
1: Di evening show.
2: Bukan morning show lagi.
0: Evening show evening ya. Show. Yang mau request boleh di 0811 993 901 di Instagram iswara.bjm dan juga TikTok kita.

0: tapi kayak nanggung.
1: Kayak apa ya? Apalagi kalau kamu masuk dalam program diet.
0: Wah, tantangan banget ya. Tantangan
1: banget. Kayaknya supaya malam itu kenyang, ada lapar, apa yuk?
2: Nah, apa yang pas nih? Buah. Ah, buah.
1: Buah. Malak. Buah. Orang ajen lapar dah. Apalah. Bubur sumsum. Wah, sekali hiut langsung langsung lambung.
0: Iya.
1: Lungsurnya.
0: Mie gelas.
1: Bah.
0: Tak ada masuk pulang lambung
1: nih. Menggatil dikit aja itu. Apa yulah?
0: Nasi Padang.
1: Nah, bujur, kenyang. Cuma kayak bertahan lama gitu. Anu mungkin kenyangnya akan sampai pagi.
0: Tapi menyesalnya pun.
1: Menyesalnya bisa 2 minggu.
0: Iya.
1: Timbangannya lari ke kanannya banyak. Apa yang pas?
0: Ya. Yang pas adalah
1: Kutiwau, Kutuwik, apa sih?
0: Kutiwau. Kutiwau.
1: Kutiwu.
0: Kutiwau.
1: Kutiwau. Apa sih?
0: Kutiau.
1: Kutiau. Iya.
0: Boleh. Cobain Mama Linda deh.
1: Mama Linda dekat Mitra.
0: Betul, coba.
1: Atau kalau ikam hendak yang simpel-simpel, ah Kutiwau kayaknya Kutiwau pulang.
0: Kutiwau.
1: Apa sih?
0: Kutiwau.
1: Kutiau. Kutiau berat. Coba kamu pilih gorengan tapi ayam tepung.
0: Nah itu dia sahabat suara. Ya dagingnya banyak ya.
1: Dagingnya banyak, jangan gelapung ya.
0: Nah itu dia, cobain sahabat suara ya.

0: keluarga Indonesia.
1: Iswara.
2: Welcome to podcast Happy Klobedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang,
4: Baby Happy
2: ya?
4: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wings Care.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Memainkan musik pilihan.
2: Suara.
3: Suara warga Indonesia.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM. Kamu pernah gak sih lagi seru-serunya nonton atau main game, tiba-tiba internetnya masih lemot?
1: Ya, sering banget. Apalagi pas video call atau meeting online. Pusing.
0: Nah, sekarang gak perlu khawatir lagi, karena XL1 hadir lebih luas di Banjarmasin dengan wifi rumah yang koneksinya pasti dan bisa diandalkan.
1: Wah, cocok banget dong buat streaming, gaming, kerja, belajar online, sampai video call sehari-hari.
0: Bener banget, Rama. Dan ada promo menarik khusus pelanggan baru. Bayar langsung 4 bulan cukup Rp650.000 aja. Setara hanya Rp160.000 per bulan untuk internet rumah hingga 50 Mbps. Gak cuma itu aja, kamu juga dapat bonus gratis 3 bulan, akses video light, dan Catch Play Plus buat hiburan keluarga di rumah.
1: Wah, menarik banget. Terus kalau mau langganan, caranya gimana?
0: Nah, langsung aja. Kamu bisa hubungi WhatsApp 0818 0800 5858, atau kunjungi websitenya 1.xl.co.id.
1: XL1, Wi-Fi rumah dengan koneksi yang pasti.

0: WhatsAppnya Suara Warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
1: Aku Viva, murni, sehat, alami.
0: Suara Warga Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: Balik lagi sahabat suara, ada Adi dan juga Rama di sore hari ini.
1: Yoi. Yang
0: nanya TikTok, kok tadi live sekarang gak live?
1: TikTok kita itu lagi menampilkan foto masa kini. Dalam artian takang.
0: Nanti kita perbaikin lagi nih ya. Nih katanya ada gangguan dari TikTok Singapurnya langsung.
1: Betul, betul.
0: Jadi memang
1: sudah kita WA.
0: Iya.
1: Pur, jadi kita kenapa nih kada mau pur?
0: Negara loh itu. Jadi pur ya. Sahabat suara juga coba buka WA deh. WA kita kayak gimana? Kangen kita tuh ada Dino.
1: Apa pulang kamu kirim Dino?
0: Tuh lagi pegawai.
1: Jangan ke Dino.
0: Ada apa? Paling bawah, paling bawah.
1: Jatuh kosong lah jadi no.
0: Apa info malam ini suhu? Aku ajak aja main pulang filmnya malam ini.
1: Ini akur aja kita. Kirim foto aja dulu. Napa banyak pada dihapus nih. Kirim foto apa ya, Dino? Dino, nenek.
0: Dino. Sahabat suara, gimana kabarnya di sore hari ini? Mm-hmm. Di hari Kamis ini, alhamdulillah besok ada Jumat ya.
1: Betul sekali. Sahabat suara, apakah ada yang kena jadwal pemadaman mati lampu?
0: Gimana rumah kamu gimana hari ini?
1: Aku belum ada bulik seharian ini.
0: Oh tadi ngantar sama kode mata orang tua aja kali ya?
1: Iya.
0: Oke. Tapi dari pagi aman berarti?
1: Dari pagi aman, gak ada.
0: Paling gak enak tuh siang kali ya, pas panas.
1: Bener, kalau sudah siang, mati lampu, itulah.
0: Iya.
1: Burung pipit kini menaung dapatnya. Kalau berkipas aku di burung pipit mencari pohon paling tinggi.
0: Garuda gitu, awalnya bebentangkan sayap larap. Timbul
1: langsung Garuda.
0: Iya. By the way ada kasus terbaru tuh ya.
1: Apa?
0: Yang nyimpan emas.
1: Oh, 75 kilo kah?
0: 73.
1: 73 kilo. Oh my
0: god. Ikam tuh sepak emas 5 kilo aja kan Ram. Kita mimpi ya Ram.
1: Aku
0: ya.
1: Tuh sepak emas 5 kilo lah.
0: Kerda bidipnya kok.
1: Aku ada beraduh tuh bang.
0: Aku ada bersuara tuh bang. Langsung bolek aku.
1: Ikam nolah tersepak. Tersepak emas 5 kilo iya. Ada beraduh.
0: Iya.
1: Takup tersepak. Alhamdulillah. Nah itu nah. Kayak itu langsung bujuran nah.
0: Iya.
1: 5 kilo tersepak. Ini 73. Kok tersepak lagi ngitung arannya. Oh my, maka duit dolarnya dolar Amerika banyak, Singapura banyak.
0: Wah,
1: 900 berapa miliar? 905 kah?
0: Seram ya.
1: Berangkasnya dalam dinding.
0: Iya.
1: Oh my.
0: Kayak film-film. Kayak James Bond yang ada penangkapan tiba-tiba di belakang lukisannya.
1: Maka di kafe lo.
0: Dia di bawahnya kan,
1: di bawahnya. Oma gitu, seberencana dari awal.
0: Iya, betul.
1: Dasar disiapakan bujur.
0: Semoga diusut tuntas deh, apalagi di pasar sekarang 73 bagi rakyat Indonesia terasa ya, 100 ribu bisa terasa ya.
1: Bah, minimal mana kuota sebulan gratis dulu.
0: Iya.
1: 73 kilo dibagi berataan masyarakat.
0: Masih terasa ya.
1: Itu kawanan kita nih di Sumatera bekas bencana tuh terbangun beratan rumahnya.
0: Iya.
1: Kan aku tuh. Aku berandai-andai kan, hitung aja.
0: Nice. Tapi tadi binip 5 kilo.
1: Hah?
0: 5 kilo.
1: Kali tersepak sorangan binip, Pai. Ini kan namun yang 73 ini kan kada sorangan si Indonesia tersepak.

0: Turunnya Iswara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
1: Suara warga Indonesia.
0: Iswara memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: Balik lagi sama suara, ada Oasis.
1: Wih.
0: Wonderwall. Ini lagu kebangsaan kalau Inggris menang. Pasti terakhirnya nyanyiin lagu ini semua.
1: Bener. Wonderwall.
0: Wonderwall.
1: Sahabat suara, bagaimana bola? Kita sudah masuk ke babak 8 besar.
0: Perempat final ya.
1: Perempat final, ada Prancis melawan Maroko.
0: Besok nih.
1: Besok ini jam.
0: Tapi kontroversial 4. Nih. Coba cek, coba cari deh.
1: Okay.
0: Wasit Prancis Maroko gitu kontroversial nih. Karena semua dari wasitnya, terus juga VAR-nya.
1: Laga perempat final Piala Dunia 2026 antara Prancis dan Maroko dipimpin oleh wasit utama asal Argentina, Facundo Tello. Bersama Tello, FIFA juga menunjuk perangkat pertandingan lainnya yang seluruhnya berasal dari Argentina. Asisten wasit Juan Pablo Belatti dan Gabriel Cade. Wasit keempat Dario Herrera, serta wasit cadangan Cristian Navarro.
0: Semua dari Argentina.
1: Argentina semua. Enggak, itu kisahnya. Presiden FIFA yang suruh memimpin
0: berataan. Enggak seru nih, kayak enggak mau ketemu Prancis nih.
1: Ah, gimana sih?
0: Iya.
1: Oke, itu kisahnya. Maroko bisa menang.
0: Iya, betul. Padahal Prancis kan favorit ya, salah satu favorit nih.
1: Bener.
0: Yang
1: diunggulkan. Gimana?
0: Prancis Maroko besok jam 4 subuh.
1: Yes.
0: Buat suara bisa tonton tuh.
1: Ada Spanyol Belgia jam
0: Sabtunya tapi.
1: Sabtu ya,
0: Sabtu jam pagi.
1: Jam 1. Jam 1. Jam 3. Sabtu jam 3.
0: Terus minggunya nanti ada Inggris dan juga Norwegia jam 5 subuh.
1: Bagus nih hari minggunya nih, Norwegia Inggris nih. Halan-halan. Halan-halan ke Inggris.
0: Cakep.
1: Wow.
0: Udah dapat lah, ikam isnya apalah.
1: Itu lain pantun.
0: Oh iya kak.
1: Emang halan kada boleh ke Inggris?
0: Boleh aja.
1: Nah ya sudah. Kan halan-halan ke Inggris.
0: Terus nanti minggunya jam 9 ada Argentina versus Swiss. Argentina latihan gampang banget terus musuhnya nih.
1: Gampang terus.
0: Iya kan.
1: Ini kayak aduh kali hai lah. Apa yuk, saranku gantiin presiden FIFA tuh.
0: Iya, ganti ini siapa namanya,
1: Gattuso
0: lah. Ajari panik.
1: Aku hau karena kamu wasit.
0: Kenapa?
1: Karena, aku hau jakaji. Karena kamu menonton yang anu, aku siagan.
0: Kamu gak ada siaran, aku jaga stand dulu ya. Ada event.
1: Kadang aku ini nih ada di kiobos ya. Ada job pimpin.

0: kayak apa aja buahnya? Presiden
1: makanya
0: pipa.
1: Presiden pipa.
0: Presiden pipa. Saja pipa kosmetik. Lain pipa bola.
1: Iya. Disuruh coba pipa kosmetik ya. Oke, teman suara yang masih bertanya kok kenapa TikTok kita lagi gak mau?
0: Gak tahu nih, TikTok kita lagi trouble kameranya.
1: Katanya nanti jam 6 ada orang Singapura langsung ke Iswara ya, Ram.
0: Sudah OTM bang tadi, coba besi gas tempat ya, bocoran ban. Bon Singapurnya tadi, bon TikTok Singapura tadi sudah mau WA. Kan kita sudah melapor loh. Buat TikTok Singapurnya lagi kebocoran ban.
1: Cepat tanggapnya ya.
0: Cepat tanggap cuma lagi kebocoran ban. Ada yang cepat lagi kebocoran ban aja.
1: Karena lo ingat nih.
0: Jauh udah menonjol aja karena udah dapat untuk tambal aja. Data sini bau keringat.
1: Datang ke sini minta minum beli kel gitu. Aduh, jadi sahabat suara yang hari ini pusing, ada gak sih yang pusing juga kayak saya?
0: Tadi pusing nih.
1: Panas banget hari ini. Aku tadi ke ini, daerah ini.
0: Kemana nih, Kam? Kurau.
1: Apa namanya?
0: Alalak.
1: Belitung terus, ujung tuh apa? Sampai pelabuhan ini.
0: Banjaraya
1: ya? Hmm. Nah, situ panas pol. Panas pol. Konopi sejajar keberatan Banjarmasin nih.
0: Berapa orang kamu jalan sekali jalan? Berapa tim?
1: Tiga orang.
0: Mm-hmm. Driver satu.
1: Kalau kada aku
0: yang drivernya.
1: Mm-hmm. Itu biasanya. Tapi hari puana sih minta ampun. Dan jam 3 ke atas itu mau hujan daerah Kabupaten Banjar.
0: Kabupaten Banjar.
1: Mau hujan nih ya. Kayak
0: ikam ke situ kak, ke Kabupaten Banjar.
1: Kabupaten Banjar kan udah aku sudah masuk Kabupaten Banjar sebelumnya.
0: Oh, yang sekitaran situ aja masih.
1: Iya, kayak langsung dingin gitu dari panas dingin. Kayak apa?
0: Jadi berubah awak ini.
1: Pusing lah.
0: Dari panas masuk kantor dingin. Oh, langsung ngedrop say.
1: Apa nih say minuman yang cocok say? Minuman yang
0: supaya
1: cocok.
0: Kadang ngedrop.
1: Iya.
0: Mungkin bisa dimulai dari Teh hambar,
1: teh tawar kali
0: teh
1: ya.
0: Teh tawar.
1: Iya. Makannya apa, Shay?
0: Makan? Kerupuk unyil.
1: Aku enggak kepikiran itu dicelupin atau dimakan langsung
0: aja.
1: Diganakan
0: aja dulu.
1: Oh, diganak. Kerupuk atau gabin ya unyil?
0: Kerupuk.
1: Oh, kerupuk.
0: Gabin unyil memang sudah ada. Kerupuk unyil itu kerupuk yang gonol. Jadi dia makan kan nyebah halus tuh.
1: Oh, iya, kerupuk unyil. Kayak gitu. Itu kerupuk unyil. Iya.
0: Coba aja kunyut aja dulu.
1: Iya, tangannya harus rapat kayak gitu.
0: Harus
1: juga,
0: rapat. Harus ke yang kayak gitu.
1: Iya.
0: Harus kayak unyil.
1: Iya.
0: Nah, itu insyaallah kalau awak pinem meriap dingin, pusing, tuh apa? Mau bertambah.
1: Karena membantu dong. aku suka loh tontonan dulu unyil tuh. Biasanya kan unyil ke pabrik.
0: Laptop si unyil
1: pasti ke pabrik. Ya kan, itu pasti lo kayak gitu.
0: Bujur itu bagus.
1: Iya
0: itu.
1: Iya kan, sekarang
0: kita tahu cara mengolah apa segala macam. Bagus.
1: Pabrik-pabrik itu. Kayak tekstil dan yang lain-lain.
0: Edukatif
1: gitu.
0: Sama si bolang juga.
1: Bolang kan di alam.
0: Iya.
1: Satu jejak, orang jadi bolang.
0: Jejak si gundul
1: nih. Kayak gimana sih konsepnya? Kok sampai sekarang orangnya masih kayak masih main syuting jejak si gundul.
0: Jejak si gundul ini awalnya mungkin konsepnya kayak survival kayak gitu.
1: Iya, tidak ada modal.
0: Tidak ada modal.
1: Cuma terusnya ikut orang-orang. Ya,
0: berkunjung ke sini apa nih yang bisa dibantu nih?
1: Iya.
0: Nah, kayak itu kayaknya 4 orang mencari begawi apa, makan. Iya. Makanya sampai kena makan kecubung tuh loh yang sampai jadi ularnya. Oh, inya nih kan kecubung kan maulah kita berhalusinasi berhalusinasi lo jadi ularnya
1: masa
0: naik ke pohon lucu lalu si gundul jahat lalu
1: kayak tuha apa sudah harusnya
0: tuha
1: soalnya
0: kan memang tuha sudah orang
1: tuha sekarang ya kan
0: survival cuma survivalnya yang bukan yang
1: ikut
0: ya, ada jejak petualang
1: ke desa kalau jejak petualang kan di desa
0: ada lagi betul.
1: Ya itu di Jopo Tualang sih yang hebat, apalagi kepedalaman Papua.
0: Asli.
1: Itu yang
0: sampai diterpa ombak yang tinggi itu.
1: Iya, di Jopo Tualang sih itu yang mengerikan dulu ya.
0: Jejak Rasul bagus juga.
1: Itu Ramadan.
0: Mumpati lagi
1: kan. Ramadan kan. Ramadan loh.
0: Jejak Rasul.
1: Iya, tahu aku. Jejak Rasul.
0: Tapi ada yang pejabat kita yang mumpati jejak Rasul.
1: Iya, tahu juga aku.
0: Rami itu.
1: Rami juga.
0: Harus ditonton juga tuh. Bagus sih dan kisahnya.
1: biasanya kalau mau buka kayaknya ada ditampilkan.
0: Iya, bujur ya kan? Di ini.
1: Duk. Sebelum itu sidin.
0: Iya.
1: Boleh deh kita tap in kali ya. Jejak apa kayak gitu kali ya lagi ya acaranya.
0: Iya, mungkin. Mm-mm. Boleh kali.
1: Kita tungguin banget sih.
0: Atau hendakkah karena kita akan jadi hostnya?
1: Boleh.
0: Bisa aja kita.
1: Boleh. Jejak apa ya kamu hendak Ram? Kalau kita berdua jadi hostnya?
0: Jejak berambut. Kan gundul belum kita. Masih berambut kita. Jejak berambut.
1: Jejak berambut jadinya ya. Boleh. Sobat suara juga kita mau break dulu ya. Setelah itu bakal lanjut lagi kok di 10 lagu baru di suara. Karena orang Singapura kayaknya bentar lagi sampai ya Ram. Orang Singapura bentar lagi sampai ya Ram.
0: Anu ya masih menghitung lubang.
1: Mencari lubang, menghitung lubang.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Suara warga Indonesia.
4: Kisah Jale dan Jane episode medical check up.
5: Assalamualaikum.
6: Wah, kalau ada uangnya nih.
5: Jane,
6: ini pokoknya sekali ada uangnya.
5: Salah, baru buka uangnya.
6: Puskesmasnya gak ada uangnya, pindah sunyi.
5: Ada yang sudah membuka. Kita hari ini medika jekap lah.
6: Sudah ngalih ke mengulung gigi.
5: Gigi kok.
6: Kamu ngalih bener mengulung
5: gigi. Aku bingit lagi pakai sudin. Kita hari ini untuk medika jekap.
6: Medical check up.
5: Aku hendak berperiksa jerawat.
6: Nih.
5: Hanya puber kok.
6: Bah luput lalu. Kamu umur sudah 78 menyem jerawat tumbuh. Itulah jerawat.
5: Aku hanya balik ya li.
6: Itu bisul menahun. Jerawat umur 78 itulah jerawat ngarannya.
5: Apa jane. Jane?
6: Itu bisul menahun ya kok. Disingkat bihun. Bihun. Bisul menahun.
5: Oke, aku jawab dari ai. Apa aku mimpi basah malam tadi jale?
6: Itu amun umur 78 tulah mimpi basah ngarannya.
5: Apa jale?
6: Dasar kandur. Ikam ni madada jika menyopan ya aku jane.
5: Aduh, aku cekap anak mimpi basah pulang jane.
6: Kayak orang sama mimpi basah kada ada orang kau pakai smas jane.
5: Aku mimpi basah pulang jane.
6: Waduh, jika kada berpopok kan jane. Jane, balo pada basah jane selawarmu jane.
7: Nantikan cerita seru lain.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Sahabat Suara, lagi butuh waktu buat rehat sejenak dari rutinitas? Atau pengen quality time yang lebih berkesan bareng orang tersayang? Di Galaxy Hotel Banjarmasin aja, kamu bisa nikmatin pengalaman staycation yang nyaman dan berkelas. Mulai dari hanya Rp850.000 net per malam, kamu sudah dapat kamar yang nyaman, sarapan untuk 2 orang, 2 potong roti pilihan di Galaxy Lounge, dan laundry dengan harga spesial Rp40.000 net per kilogram. Mau momen yang lebih spesial? Rayakan dengan intimate dinner di Loon Restaurant. Hanya Rp2.000.000 net per couple, kamu bisa menikmati sajian eksklusif lengkap dengan dessert manis dan minuman pilihan. Promo berlaku mulai 1 April sampai 31 Mei 2026 ya sahabat suara. Yuk reservasi sekarang juga, hubungi 0511-327-7777 atau WhatsApp 0816-457-7777 untuk Galaxy Hotel dan 0821-5944-1843 untuk Loon Restaurant. Loon, where elegance begins.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
8: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
9: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
10: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
11: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
12: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
11: Udah sopan, seger lagi.
13: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
12: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
11: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
12: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
11: Wah, makasih Kak.
13: Sekalian foto bareng, boleh gak?
12: Aman, yang penting

0: Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.
0: Itu
4: Bang Boril, Bang Boril, apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
0: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
4: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang.
5: Iya, Bang.
4: Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
6: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya. Dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
0: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
6: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI. Lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar. Karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus. Bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.

0: 10 lagu baru
1: Iswara. Suara warga Indonesia.
0: Ini dia 10 lagu baru
1: Iswara. Suara warga Indonesia.
2: Iswara Banjarmasin 90,1 FM, sahabat suara. Kali ini tadi 10 lagu baru Iswara ya. Saya udah nyiapin 10 lagu terbaik untuk kamu di sore hari ini. Kita review dulu ya, di lagu pertama sampai kelima ini dia.
3: Melati.
2: Buka langsung oleh Kunto Aji dengan Berani, menjadi lagu pembuka untuk album keempatnya. Berani lahir dari pengalaman pribadi Kunto Aji sebagai suami dan ayah, sahabat suara. Kunto Aji Berani di lagu pertama.

Di lagu kedua ada Marbles dengan Hompimpa. Jadi ini adalah girls group terbaru Indonesia, Marbles namanya sahabat suara ya. Resmi memulai perjalanan di industri musik Indonesia dengan konsep budaya Indonesia juga. Hompimpa

0: know just the money I'm making, but you see.
1: Di lagu ketiga ada Anayaka dan Rai Putra, Cewek Aling, mengangkat cerita tentang dinamika percintaan dibalut dengan bahasa gaul serta generasi muda dengan karakternya. Ini dia Cewek Aling di lagu ketiga.

0: Dan di lagu kelima ada Wijaya 80, lagu kenangan. Lagu yang ditujukan untuk kamu yang lagi berada di fase move on dengan nuansa nostalgia yang dibalut dengan retro pop. Ini dia lagu kenangan. Oke sahabat suara, itu dia 5 lagu pertama untuk kamu. Langsung kita dengarkan lagu fullnya, Kunto Aji Berani.
1: 10 lagu baru, Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: 10 lagu baru Iswara, suara warga Indonesia.

0: FM Sobat Suara, sudah 5 lagu kita putarkan untuk kamu. Dan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib juga Sobat Suara ya. Tapi Sobat Suara masih ada 5 lagu terakhir. Kita review dulu lagu ke-6 sampai ke-10, ini dia.
1: Meski
0: dibuka oleh Andin, Naksir. Ini akan masuk ke album ke-9-nya. Wow, keren sekali. Dengan genre pop modern. Dan dibantu juga dengan Lale El Manino. Naksir.

Di lagu ketujuh, siapa nih yang sudah bikin konten dengan lagu Tulus Teh Hijau ini? Menghadirkan musik yang ringan dan merayakan kehampaan dalam fase percintaan.

ke-8 ada Gia Indrawari dengan Lingkaran. Jadi bisa dibilang ini lagu yang menunjukkan fase terbaru dari Gia, sahabat suara. Ini dia Lingkaran di lagu ke-8.

0: Dan ditutup di lagu ke-10 ada Bernadia Laut Yang Tenang. Menjadi lagu utama dalam album terbarunya. Lagu ini lahir dari pengalaman pribadi Bernadia. Laut Yang Tenang di lagu ke-10. Oke, sahabat suara, itu dia 5 lagu terakhir. Nikmatilah lagu-lagu terbaik dari industri musik Indonesia. Dibuka langsung di lagu ke-6, Andin Naksir.
1: 10 lagu baru Iswara, suara warga Indonesia.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semurgiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
5: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya, terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang,
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
6: Iswara.
8: Suara warga Indonesia.
9: Dengerin cerita horor tanpa ribet, cuma di Kesambet. Kemis Serem.

0: Ih, suara Banjarmasin 90,1 FM. Kali ini kita dikesambet bersama Rama dan Adi.
1: Iya.
0: Spesial hari ini kita pernah bertemu dengan Nyai Nate.
1: Nyai Nate.
0: Terus juga hantu Kupiahian.
1: Hantu Kupi Pahit. Kupi Hirang.
0: Kupiah.
1: Kupi Hirang.
0: Kupi Hirang.
1: Kemarin minggu kemarin kita ketemu sama hantu Kupi Hirang.
0: Kupi Hirang.
1: Berkisah tentang Kupi Hirang segala macam.
0: Hari ini
1: apa
0: ada...
1: kita perlu panggil lagi Nyai Natenya supaya jangan, bisa berkisah?
0: Gak ada perlu. Ini ada mitos terbaru yang menjadi urban legend di Gatot Subroto.
1: Wih, apa itu?
0: Hantu spanduk bekas.
1: Hantu spanduk bekas. Urban legend sekitaran Gatot Subroto mulai tersebar sekitar tahun 1960. Hantu spanduk bekas, di mana diawali pada saat itu di sekitaran Gatot Subroto masih memang belum terlalu banyak spanduk, yang ada hanya lampu merah,
0: ya,
1: jalanan macet.
0: Waktu itu belum ada gedung-gedung atau ruko ya,
1: iya,
0: yang
1: bahkan flyover pun belum ada.
0: Belum ada.
1: 1960.
0: Tuh, lama banget tuh udah 1960. Jadi cerita ini diambil dari Santoso ya. Ini ada Santoso dari Gatot Subroto.
1: Mm-hmm.
0: Dia pernah melihat penampakan hantu spanduk bekas.
1: Iya. Hantu spanduk bekas ini memang identik dengan hal-hal yang memang membuat kita tuh merinding.
0: Konon katanya hantu spanduk bekas ini bukan di tengah malam dia muncul,
1: Tapi
0: bisa di siang hari.
1: Wah.
0: Ini yang menakutkannya dari hantu spanduk bekas.
1: Bahkan konon katanya spanduk bekas, hantu spanduk bekas ini dia berani menampakkan di siang hari seperti yang dibilang. Dia memiliki sosok yang panjang, bukan ke atas, tapi horizontal.
0: Horizontal, landscape.
1: Dia melebar, landscape. Dan tangannya itu bagaikan tali rapia yang bisa memanjang mencengkeram korbannya.
0: Sangat menyeramkan.
1: Bayangkan, sangat menyeramkan.
0: Kalau
1: sekali.
0: Biasanya kita ngelihat hantu gede tinggi.
1: Iya, ini horizontal, landscape. Dan gepeng. Hantu spanduk bekas.

0: lapangkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok
1: @iswara.official.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Suara Banjarmasin masih di Suara Santai bersama Ramadan Adi edisi hari Kamis malam Jumat. Kita betul berada sekali di Sambet
1: Kamis Serembet. Tapi by the way, lagi serem juga nih, apa namanya, korupsi. Aku lagi baca-baca banget, ngikutin nih mau apa yang aku update gitu kan. Lihat nih yang mana.
0: Coklat tua versus coklat muda katanya.
1: Itu sih kabar suara. Ini ya, lebih mengerikan daripada hantu spanduk bekas.
0: Kayaknya hantu spanduk bekas kita singkirkan dulu ya.
1: Tapi kita balik lagi ya, hantu spanduk bekas ini jadi urban legendnya kita juga ya kan.
0: Hantu spanduk bekas ini konon katanya tercipta dikarenakan spanduk yang sudah lama dibiarkan terkena panas dan hujan kota yang selalu menerpa.
1: Ditempa usia.
0: Ditempa
1: ya,
0: usia.
1: Tapi penasaran gak sih Sobat Suara kenapa sampai jadi hantu gitu ya? Ya kan Drop?
0: Jadi awal mulanya adalah ketika spanduk ini dia membentang di atas jalan jalan raya.
1: Jalan raya ya.
0: Dulu itu di 1960.
1: 1960.
0: Menuju ke tahun 1961
1: berarti.
0: 61.
1: Iya.
0: Spanduk itu dulunya membentang di tengah jalan, di atas jalan raya, bukan di pinggir kayak sekarang.
1: Oh.
0: Kalau sekarang kan sudah ada kayak apa baliho,
1: reklamenya ya.
0: Reklame itu enggak, dulu itu spanduk itu dari kain. Diikat dari pohon ke pohon atau tiang listrik ke tiang listrik yang berseberangan.
1: Oh.
0: Kayak gitu.
1: Jadi pusat perhatian dong orang lewat, kita pasti
0: ngeliat spanduknya kayak gitu. Ya. Nah, seiring berjalannya waktu, kan yang namanya kain atau material spanduk itu kan ada kekuatan ininya, kualitinya.
1: Iya.
0: Kena panas, semakin kena hujan, semakin lama, ini kan
1: kualitinya turun dong.
0: Iya, nggak cuma spanduknya, tapi tali yang mengikatnya pun menjadi penopang itu pun akan longgar.
1: Oh, kendor jadi.
0: Kendor, gitu. Nah, pada saat kendor itulah ada satu momen terjadi.
1: Tahan drum. Momen ini tahan ya.
0: Nah,
1: kita ceritakan lagi ya.
0: Buat kamu yang pernah bertemu, mungkin tahu juga urban legend dari hantu spanduk bekas ini, gabung aja di faksimil kita ya.
1: Mungkin mundur.

0: langsung suruh nyanyi suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi

0: Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Itu
2: Bang Boril, Bang Boril! Apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
1: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
3: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang. Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
4: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya. Dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
1: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
4: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI. Lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar. Karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus. Bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM. Kita udah mau titik temunya nih dengan hantu spanduk bekas. Kita flashback sedikit ya Ram dari cerita tadi ya. Tadi kan Rama diceritakan kalau di tahun 1960-61 itu spanduk itu ternyata di tengah jalan, dalam artian digantung di atas antara pohon dan pohon.
1: Iya, pohon ke pohon atau tiang ke tiang.
0: Tiang ke tiang.
1: Tapi dulu itu kan masih rimbun ya, masih belum terlalu banyak ruko atau apa. Jadi kemungkinan besar pohon ke pohon.
0: Iya.
1: Tali itu diikat membentang spanduk yang dulu bahannya memang kain,
0: kain plastik. Ya. Kain ya, bukan plastik.
1: Iya. Lebih tepatnya mungkin seperti spanduk pecelele lah atau lalapan.
0: Mah iya betul.
1: Pakai tulis tangan dan kayak gitu.
0: Kayak dicat gitu ya.
1: Dicat bener. Jadi ya mungkin dulu warnanya masih putih,
0: paling enggak kuning.
1: Terus ya kayak gitu-gitulah.
0: Nah, salah satunya adalah yang menjadi legenda ini adalah hantu spanduk bekasnya ini ya.
1: Bener. Dulu itu di 1960-61 itu Gatot ini belum seramai ini. Bahkan belum ini, belum simpang 4.
0: Simpang 4 pun belum.
1: Belum ada.
0: Iya, belum ada.
1: Belum ada simpang 4.
0: Karena itu jembatan Benua Anyar tahun 60 belum ada.
1: Belum ada. Bener, belum Gatot ada, ya, ini kan? Masih Ayani. Masih jalan-jalan, ya jalan-jalan tanah lah.
0: Nah. Betul, belum aspal malah.
1: Belum aspal. Nah, dulu itu banyak spanduk-spanduk yang terbentang gitu, karena jalannya kecil masih banyak pohon kiri kanan gitu. Spanduk itu macam-macam, ada yang spanduk produk, ada spanduk tentang
0: partai kali ya, dulu partai kan ramai banget.
1: Partai bener. 61. Spanduk tentang pasar malam, macam-macam.
0: Seiring berjalannya waktu, spanduk ini juga mengalami standar yang berkurang kan?
1: Betul, karena ada panas, hujan segala macam. Nah, disinilah urban legend itu dimulai. Jadi spanduk yang diterpa panas, hujan ini lama kelamaan dia akan kendor kan? Iya benar, terbentang di tengah jalan, di atas jalan raya. Dulu itu banyak pengguna sepeda, iya kan? Belum ada kendaraan bermotor, mungkin ada mobil beberapa. Angkutan umum masih banyak, becak, kayak gitu, bajai, sekitaran sini itu. Nah, pada saat malam hari, kondisi jalan memang sepi.
0: Dan penerangan lampu emang tidak oke pada
1: itu ya? Enggak seperti sekarang lampunya. Belum lampu penerang jalan tuh jarang terlihat, apa kuning-kuning kayak gitu lagi kan?
0: Iya, betul.
1: Lewatlah ada seseorang... seorang penduduk yang lewat di jalan sekitar Gatot Subroto atau Ayani
0: dengan lampu kendaraan
1: dengan lampu kendaraan yang ya dulu dua tak ya. Lah dua tak apa sih dulu kendaraan
0: kalau
1: yang
0: dulu 60-an. Kan digas nyala lampunya terang,
1: iya benar gitu. Benar digas makin kencang makin terang lampunya. Nah, jalan tiba-tiba entah kenapa spanduk yang membentang di atas jalan Ayani itu yang sudah terbentang lama itu jatuh. Bas. Jatuhnya ini tepat di atas sang pengendara atau penduduk itu.
0: Apa yang dikatakan pengendaranya?
1: Karena
0: kaget dong.
1: Kaget dong, berkendara tengah malam, lampu jalan kada api terang kan. Spanduk jatuh. Dia pun bahkan belum tahu itu spanduk atau apa. Langsung nutup mata aja.
0: Langsung apa kepala, ya, spanduknya tuh langsung menutup
1: langsung
0: dirinya.
1: Jatuh kan? Tras, jatuh.
0: Jatuh ke parit.
1: Jatuh ke parit kan? Pas sudah jatuh ke parit, apa nih? Gimana nih? Oh, hantu dasar spanduk bakas ini aja. Dasar hantu spanduk bakas gini aja. Orang sudah bakas tuh simponi. Dasar hantu lalu gini spanduk ya. Ini udah dingin dari cabung ya.
0: Dasar hantu ya.
1: Dasar hantu spanduk ini aja. Oh, kamu sudah landuk. Cabut. mana sudah tuntung acangan ditulisan sini aja. Hantu lalu gini aja. Itulah asal mula hantu spanduk bekas.

0: warga Indonesia.
1: Suara.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Itu dia cerita spanduk hantu.
1: Hantu spanduk bakas.
0: Iya, terbalik aku. Sampai takutannya aku kalau hantu spanduk nih bakas sih kan.
1: Kadang-kadang kalau memang kita nih sunyi-sunyi di jalan lah. Kalau ada tali yang membentang, menjuntai nih tali ini. Tali ini menjuntai. Kita lihat-lihat ada spanduk. Itu hati-hati Gin, beliung Gin saranku.
0: Beliung aja langsung.
1: Hindari Gin. Apalagi kalau kita tuh berkendaraan.
0: Kenapa tuh?
1: Itu tali. Amun kita gatuk sampai kena helm, mulai kita terkejut kujuran lah.
0: Dikira apa ya?
1: Karenanya kalau tali itu kan kali tali dadanya itu apa namanya?
0: Rapia.
1: Lain tali rapia, tali dadanya kayak tali tambang gitu lah. Yang lautnya halus
0: simbol. Nilon.
1: Bah. Tali selawar. Pokoknya kayak gitu tali yang.
0: Silaturahmi.
1: Iya. Bah. Itu tergesek kaca helm, terkejut ikam. Wek. Bunyi.
0: Bus.
1: Nih itu bahaya itu.
0: Bahaya gitu ya.
1: Nih, ih. Amun tali, amun kabel.
0: Wah,
1: ada sedekallahul azim.
0: Iya, betul. Itu dia sahabat suara kesambat kita ya.
1: Iya.
0: Semoga kamu tidak pernah bertemu dengan hantu.
1: Hantu spanduk bakas. Bahaya banget nih. Apalagi kalau sudah spanduknya itu dari bahan kayak kita yang saja yang kita sekarang nih apa? Bahan spanduk tuh yang bahan, karas.
0: Iya, iya, apa sih? Ya itulah.
1: Ya itulah bahan spanduknya. Itu kalau sudah karas,
0: iya.
1: Rabit-rabit bah.
0: Bah.
1: Mulai luka itu.
0: Sakit itu.
1: Sakit itu ya. Hati-hati kam.
0: Oke sahabat suara udahan dulu. Setelah kita lanjut lagi di satu jam terakhir kirim salam.
2: Masih ada banyak cerita horor lainnya di Kesambet. Dengerin terus Kesambet tiap hari Kamis jam 7 malam.
3: Sedang mendengarkan Iswara suara warga Indonesia. Indonesia.
4: Lagi kepikiran, jangan cuma diam, buruan gabung di Kirim Salam.
0: Sahabat suara, di tweet rame tuh. Coba apa? Kamu buka tweet kamu, kayaknya ada mention kamu juga tuh.
5: Oh, siapa?
0: Tentang orang yang pernah kesini.
1: Oh iya. Yeah.
0: Awal-awal terus? Buka radio ini Ram.
1: Oh iya. Yeah.
0: Coba buka tweet, ada mention kamu tuh.
1: Sebentar. Uh-huh.
0: Nah itu tweetnya.
1: Kenapa?
0: Dia pernah.
1: Dulu pernah dapat surat penugasan untuk jadi project supervisor di Banjarmasin Kalsel. Sudah terima hari Kamis, mulai penugasan hari Senin sampai dengan pemberitahuan lebih lanjut. Proyeknya adalah finishing struktur dan infrastruktur unit usaha radio. Tempat gue kerja berdua sama anak baru yang ditumbalin ditempatkan di sana sebagai itu. Di airport.
0: Nanti aja bacanya lengkapnya.
1: Apa ini?
0: Nanti bacanya.
1: Oh, ke radio kita nih.
0: Awal-awal buka.
1: Oh, wow.
0: Diceritain ada gangguan-gangguannya kayak gimana.
1: Siapa dia?
0: Dari Jakarta. Ditugasin buat nyeting-nyeting sini.
1: Ada cerita apakah di RJ Vian?
0: Hantus panduk. Hantus panduk bekas bang. Salah satunya. Oke sahabat suara, yang mau kirim salam boleh ya 08119933901. Terus buat kamu yang nanya nih,
1: apa tuh?
0: Kenapa TikTok kita gak mau-mau pada ada orang Singapura datang?
1: Nah tadi sudah kita ngobrol. Makanya tadi kita pada saat azan maghrib itu agak lama. Ya tadi kita membenarkan itu.
0: Diskusi lah kami.
1: Diskusi tadi sama orang Singapura, TikToknya datang ke sini. Aku jarang orang Singapurnya, aku kan tapi kau begawian. Aku lapah lintuhku kering dan menuju kendaraan lawas. Jauh benar cari tuang tambang.
0: Kayak pahami lab nih jar kami kan.
1: Ayo ganakan aja kayaknya mau seorang.
0: Ya oh, itu kan jauh benar. Ya
1: udah. Ya sudah ayo kita ganakan
0: itu. Karena kau juga kita nyaji datang mangga.
1: Inya aja dari Singapura kendaraan. Karena kau bawa apa-apa. Kita orang Singapura nang bisi akun. Bingung juga kita.
0: Iya. Oke, dapat suara yang mau kirim salam boleh di 08119933901 ya.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, sahabat suara. Jadi tadi ada cerita yang beneran serem ya.
1: Ternyata cerita yang di share tempat kita. Bah luput lalu, malam-malam Jumat pulang dari lalu. Bujur aja kada mention, cuma kan radio 113 kan cuma kita. Gimana sih, Mas?
0: Iya, bujur. Berarti mungkin si Din adalah saksi juga tentang hantu spanduk bekas itu ya.
1: Mungkin.
0: Mungkin kan, Ram.
1: Kita kada tahu ya. Karena mau menjabarkan si Din kayak apa.
0: Iya, bujur. Kayak apa aja, apa yang dilihat. Parada aja si Din melihat kayak biasa ya. Aku jar. Tapi bahar itu memang mungkin karena penerangannya tidak seterang sekarang ya.
1: Dulu itu satu jalanan masih aspalnya masih rusak-rusak.
0: Ya.
1: Kalaupun aspal paling beberapa. Ya masih jalan tanah.
0: Iya.
1: Jalan raya lampunya kuning, kirip.
0: Nah.
1: Mana dulu kiri kanan masih sungai. Kan belum ada ruko-ruko dulu.
0: Penerangan dikit banget ya.
1: Dikit penerangan. Kendaraannya
0: dan sunyi.
1: Dan sunyi.
0: Jarak rumah pun jauh masih.
1: Jauh, kadang kayak sekarang dempet pagar.
0: Iya.
1: Bahari masih. Wah, Ayan ini siapa ada Ayan ini?
0: Baik. Jadi memang menakut apa? Seram lah ya.
1: Seram.
0: Dulu gitu.
1: Orang suara. Paling kumpulnya di tengah kota. Ayani Gatot ini dulu belum tengah kota kan? Belum termasuk tengah
0: belum.
1: Kota.
0: Tengah kota itu Sabilal.
1: Sabilal, Kamboja itu tengah kota dulu.
0: Itu sahabat suara.
1: Terus di sekitaran kantor pos, itu tengah kota.
0: Nah itu tengah kota. Betul. Biasanya makanya dulu ada sempat kegiatan-kegiatan tahun baru di sana.
1: Siring.
0: Iya.
1: Nah itu dulu itu ada di blok di seberang kantor PLN yang ini yang lapangan tenis bank Mandiri
0: ya.
1: Itu dermaga dulu.
0: Dulu dermaga sana
1: dermaga ya. Dermaga dulu. Dulu kalau kita mau ke Kalteng lewat situ.
0: Oh, lewat sana awalnya. Dermaganya
1: naik speedboat.
0: Jauh juga berarti.
1: Naik longboat kayak gitu. Aku dulu di situ turunnya.
0: Oh, oh.
1: Aku masih tinggal di Kalteng di situ aku
0: turun. Dulu ada taksi kapal ya, Ram? Ingat banget dulu.
1: Longboat.
0: Longboat ya, iya. Tapi itu bisa seharian ya Ram.
1: Betul, kalau kita ke Kalteng tuh, karena ya singgah-singgah.
0: Iya.
1: Singgah-singgah, bisa di situ, bisa di Banjaraya, gitu-gitu.
0: Nah, ini ada RPS, jar RPS. Dermaga dulu yang kamu sampai tadi Ram, ada ular di sana.
1: Kalau sih di dermaga RPS, kalau sih di dermaga.
0: Iya.
1: Ikam jinguk bercabur gini, ikam ke bawah rumah ada ular juga. Antara ular kadut kah?
0: Iya kah?
1: Ular
0: ular
1: sungai apakah macam-macam ya kan di situ-situ
0: isunya ajar ularnya tuh ular siluman
1: nih lalu nang jembatan tuh ada mau jadi lah kita isunya lah bahari kan kayak tuh jembatan sebelum apa nah jembatan merdeka ya lo
0: ada mau
1: bahari kan ada mau jadi retak segala macam disambatnya
0: penunggunya
1: yang tumpuan jembatannya tuh kena punggungnya jadi geser ya buntung Mbak Iman. Ada ngarnya proyek. Ya ngarnya orang macam-macam manusia
0: mungkin
1: lah.
0: Mungkin ilmunya dulu kayak kan susah loh. Iyi, ya. Iya,
1: kan kayak apa nih bangun jembatan supaya kuat. Nah mungkin bisa jadi ada ya kayak itulah paham-pahamnya toh.
0: Iya.
1: Kasiannya ular yang kada tahu-tahu napa-napa nagel sambutnya. Ya kita kada tahu Banjar pulang han.
0: Ibu jar ujar kita kada tahu ya. Coba-coba ada yang ngomen pulang nih.
1: Apa jar?
0: Guru.
1: Bun. Apa tuh? Chess gain.
0: Apa? 12%.
1: Sisa 12% tuh chess gain dulu. Ini lobet
0: mana sudah. Suara yang mau kirim salam boleh kita buka di 0811 993301 ya.

0: dari Wings Food.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi.
5: Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak.
5: Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM. Ini ada Utha Likumahuwa dengan Sesaat Kau Hadir. Requestan dari Raka. Raka Riwandi.
1: Gitu.
2: Lancar RPS. Udah berandai ya kena juga.
0: Lancar RPS kayak siput berjalan sudah.
2: Asli.
0: Kayak binian di babran nakir.
2: Aku berandai padahal ya kena juga ya.
0: Ada aja juga.
2: Selamat sore, jangan lupa subuh nanti ada
0: Prancis Maroko.
2: Maroko jam 4. 1.
0: Jam
2: 3 kah? Jam 1 kah?
0: Jam 3.
2: Jam 3.
0: Maroko.
2: Bujur yang main Prancis Maroko. Tapi wasitnya Argentina.
0: Saberataan kadanya satu doang malah
2: saberataan. Saberataan. Ajinnya penontonnya Argentina berataan juga tuh.
0: Ih. Kayak apa ya tuh ya?
2: Tapi kan ada apa aja. Nah, lihai aku enggak tahu lah. Apakah itu kena bakal kena sanksi presidennya? Apakah bisa yang ada yang menggugat kah adalah kayak itu nah.
0: Tahu ya.
2: Wasit yang kemarin tuh nah kayak Pak, kisahnya kan kalau kita lihat kan pelanggaran yang dilakukan oleh Argentina ke pemain Arab tuh kan
0: keras-keras ya.
2: Keras lumayan. Lawas jauh sudah gol. Yang dianulir adalah
0: pelanggarannya
2: itu yang lawas
0: iya,
2: itu.
0: Iya. Kesayang banget itu.
2: Iya, sampai bebanyuan mata salah. Ikam kada salah-salah ya kada aku salah aja salah. Ini gara-gara aku.
0: Berarti Prancis sama Maroko dukung mana?
2: Maroko dah.
0: Prancis lah aku lah.
2: Aku
0: oh Prancis sih.
2: Aku Maroko jigin dah. Menang 11 orang soalnya.
0: Maroko itu. Barokoan namanya. Lain Maroko.
2: Ikam kalau menang Maroko ini 9 aku bari ikamnya.
0: Mulai semalam 9 terus.
2: Hah?
0: Mulai semalam 9 terus. Ya
2: aku mau masuk final kalau masuk final selop.
0: Oh.
2: Kamu masih perempat final, per 8, per 16. Ya sebilah-bilah aja dulu. Cipus itu dulu. Tak, masuk final. Nah, nyari kita. Bejajar.
0: Kalau sahabat suara siapa nih jagoannya? Berarti ada Spanyol, ada Norwegia, ada Inggris. Inggris sih bagus sih.
2: England, Norwegia bagus sih kan atau jam.
0: Iya kan?
2: Minggu depan hari Minggunya sih.
0: Wah. Hari Minggunya ya.
2: Mulai belarang dah tiket tuh.
0: Heeh. Biasanya kita nonton langsung biasanya Ram.
2: Ada mau barter iklan nih ya.
0: Apa?
2: Ada mau barter iklan. Selalu tawar sudah.
0: Adlib akun kak.
2: Ini FIFA aja kok. Akun lah barter adlib nah. Lawan apa aja. Lawan tiket. Bah. Ada mayu boyain aja. Itu pang. Ada maksudnya ada akun pang. Cuma tempat duduknya sudah full.
0: Ya
2: kami kan apa-apa. Backstage. Kamar ganti. Ada mau juanya.
0: Ada maunya.
2: Kunci boyain.
0: Apa? Musisinya harus clear jar areanya
2: belakang aja. Ada clear area jar.
0: Iya.
2: Bah. Maka main bola kenapa jadi musisi? Nyanyok juga asalnya buat pipa. Ya.
0: Nyanyok juga lah.
2: Iya, sekalinya pas diteliti kosmetik.
0: Iya, pipa kosmetik pula.
2: Lain
0: yang pipa, berarti yang hanyut kita dunia. Dong Ram.
2: Iya, kita salah polo.
0: Iya.

0: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
4: Aku Viva, murni, sehat, alami.
5: Bu Nana.
6: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
5: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
6: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, bisa hemat belanja sebulan loh.
5: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
6: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
5: Berarti satunya 2.500.
7: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
6: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
5: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
7: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
6: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
0: Wingscare. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM. Eh bener loh, kita mau loh ada suara olahraga gitu loh, Ram.
1: Suara sehat.
0: Suara sehat ya. Hmm. Jadi kamu
1: suara bugar. Suara sehat, suara bugar. Suara hati.
0: Suara ajan. Suara istri tetangga.
1: Suara ajan.
0: Kita mau dong konsepnya main olahraga bareng gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Mau konsepnya main bulu tangkis, mm-hmm, atau main futsal, mini soccer, atau jogging bareng, mm-hmm, gitu. Tapi kita namanya juga kita,
1: iya, namanya juga wacana. Wacana dari dua lelaki beranjak dewasa yang memiliki anak ini kan kadang-kadang habis di sini-sini aja.
0: Iya. Tapi bisa kalau disupport nih.
1: Disupport nih. Lapangan.
0: Raket.
1: Iya.
0: Terus diberi duit pula, Ram.
1: Bah. Laju pada Firaun bujuran nah. Laju pada Firaun. Para Firaun hanya menarik penghinaan kami main dah. Sampai dah kami di depan pian bujuran nah.
0: Anak dimanapun kami sudah kira.
1: Anak di mana aja. Hey, kita main di Martapura aja. Berangkat. Martapura mana berangkat?
0: Pada Martapura. Baru kah Martapura? Lama kah kami datangi?
1: Sepatu berapa? Baju ukuran apa? Bah. Nah duitnya. Bah, oh malah hanya. Firaun hanya menarik penghinaan kami sampai dah. Di Firaun. Sampai dah kami bujuran
0: nah. Ada di Denrama nih.
1: Nah itu.
0: Iya gitu kan.
1: Saat tahu tuh.
0: Untuk olahraga apa aja, misalnya golf kah?
1: Bungee jumping kami, ayo.
0: Ayo aja.
1: Hendak bungee jumping, hendak apa, ayo.
0: Hendak bungee jumping?
1: Apa tuh? Olahraga gitu, jarnangan.
0: Apa tuh?
1: Bungee jumping.
0: Bungee jumping. Jumping.

0: RPS katanya sehat-sehat semuanya, Karama, Kak Adi sehat selalu, bahagia kayak raya, amin amin. RPS juga semoga lancar untuk berurusan, untuk menghidupi mobil.
1: Untuk kuncinya.
0: Tapi kalau jadi kau makan mobilnya hidup-hidup.
1: Sama suara, 4 jam sudah kita menemani kamu ya.
0: Yes.
1: Jangan lupa untuk istirahat yang cukup, karena mungkin minggu-minggu ini sudah minggu-minggu terakhir libur sekolah ya. Weekend bakal padat banget ini.
0: Ada
1: tempat semua pusat.
0: Ada Ondes Praknes.
1: Wah, apa itu?
0: Kenapa pindah ke sore malam, gak pagi aja, Kak? Jokram. Ondes, Ondes.
1: Iya, isi kacang hijau. Ondes Mandes.
0: Rama sekarang punya tambak di rumahnya, karena kalau dianui lagi haur. Jawab kan RPS, tambak apa RPS? Karena mungkin nyambat on air, Ram.
1: Seorang nang haur, aku nang disalahkan.
0: Ada Ana Fitria juga.
1: Nanti kita ya,
0: makanya kita ada, nanti suara bugar.
1: Ya, kita kalau ada rezekinya nanti kita bakal balik ke pagi lah.
0: Iya, betul sekali. Mobil kita tersipak. Emas pulang ngaram.
1: Ya, kita hendak minta dikit lah yang 40, yang berapa? Berapa kilo?
0: 73 kilo.
1: Kilo tuh. Minta seperempat ton aja kita. Karena sebenarnya banyak seperempat ton ya.
0: Sudah gendol.
1: Huh, itu
0: 73 kilo. Ram.
1: 73 kilo tuh apa?
0: Ram.
1: Ya Joko tadi. Itu 73 kilo diduitakan sudah ham. Satu tutup berataan dapat berataan masyarakat Indonesia.
0: Kada yang satu 10 gram, 500 gram.
1: Ulun anu hendak menggadaikan emas.
0: Berapa?
1: Berapa gram, Pak? Ups, ups, up. Untung. Apa? Gram. 73 kilo.
0: Ya apa?
1: Apa kami? Ada main gram.
0: Siup, siup. Yang biasanya menakar gram itu siup langsung.
1: Oh, mohon maaf, Pak. Kami kada ada anu, kada ada timbangan gasan kilo. Mau lapin bedacing aja manunya aja. Aku lapa bedacing, Pak, mau ukurnya. Oh, bedacing. Bos lah, manu emas. Ringan, muntung. Mana apa aja, ada lah pengen bawa aja. Tasnya, sini angkat tangan. Ups, betas, 73 kilo. Puso.
0: Puso nang datang lah.
1: Yeah.
0: Tapi ya, semoga ya bisa dampaknya tuh ke kita lah ya. Yang tiap hari, uyo, sampai malam, ya kan.
1: Itu ngalihaihan kita.
0: Semoga ada kecipratannya kali ya. Ya,
1: mudah-mudahan Indonesia membaik aja dah.
0: Amin, wah itu.
1: Itu, ada kawal lagi sudah, aku angkat tangan sudah. Aku, Joko, tetap mau kawanku lawas loh.
0: Iya.
1: Sudah nih. Uy, Joko, lawasnya kan ada bertamu.
0: Soalnya?
1: Iya, Najar. Ma, Jar, syukurnya kan masih hidup lah, Jar.
0: Ma.
1: Siap, anu, Jar. Ada naksi manokan bala di Banjar, Jar. Oh, ma, ay. Siapa aku, Joko, iya. Ada nama si manokan bala di Banjar, Jar. Oh, ringan, rakungan. Siapa aku? Aku...
0: Pakunya kayak kemeram.
1: Paku bumi.
0: Iya. Oke, sahabat suara, udahan dulu ya. Terima kasih udah nonton. Maaf banget tadi ada gangguan untuk TikToknya.
1: Betul. Besok kita ganti lah nih. Apa namanya nih? Webcam kita. Kamera kita nih kita ganti justru untuk setel.
0: Sudah sih tadi ngirim SMS ke Haritanu menjam kamera sebuting.
1: Syukurnya.
0: Iya.
1: Aku sudah memvaksimil Khairul Tanjung tadi.
0: Kali banget circle kita nih, Ram. Circle kita nih. Hebat ya, Ram. Circle kita nih, Ram.
1: Belum bener, Ikam membuka buku teleponku. Aku buka buku teleponku banyak banget, Ikam. Nah, itu hanya faksimilku sampai Khairul Tanjung dah.
0: Iya, Pak Jo.
1: Aku buka buku diariku, nang buku telepon.
0: Dah, Ikam. Relasi-relasi kita, ya, Ram.
1: Beranai aja, Bu.
0: Oke, ada sahabat suara, udahan dulu dan terus dengerin Iswara Banjarmasin.
1: Suara warga Indonesia.
0: Dadah.
2: Salam udah tersampaikan. Besok lanjut lagi di Kirim Salam.
3: Perhatian, siaran telah selesai. Jika selama acara berlangsung Anda sempat tertawa sendiri, itu adalah efek yang normal. Sampai jumpa besok bersama Adi dan Rama jam 5 sore sampai jam 9 malam hanya di Iswara Banjarmasin.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara. Iswara.
2: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: lagi suntuk, jangan bete. Beril Rasen Davi nemenin malam kamu jadi lebih rileks. Lebih rileks.
1: Selamat malam, lo dengerin 101,4 FM suara-suara warga Indonesia. Aduh, maaf tadi agak belibet ya. Halo, nih gue sebenarnya lagi makan nasi goreng, sahabat suara. Belum habis, tapi ya talk satu dulu kali ya. Orang mengenal gue sebagai duta nasi goreng, cok gitu, duta nasi goreng. Maksudnya orang tuh tahu gue suka banget nasi goreng. Semua nasi goreng di Jakarta, Bintaro, enggak sorry, semua nasi goreng di Bintaro udah gue jelajahi. Terus Jakarta udah sebagian ya, Surabaya juga udah. Jadi gini aja deh sahabat suara, absen di jam awal kali ini lo kasih tahu ke gue nasi goreng jagoan lo. Karena setiap kota kan pasti punya nasi goreng masing-masing ya. Dan berbagi itu indah sahabat suara. Jadi kasih tahu ke gue nasi goreng jagoan lo di daerah-daerah lo ya tentunya. Jangan lo lagi di Jakarta Utara, nasi goreng Tangsel gitu, di mana yang enak. Start dari gue di Jakarta cobain, lo mesti cobain nasi goreng depan kantornya Iswara di Cilandak. Gak sih, Fatmawati, di depannya Wisma Emera, lo cari aja di Google Maps, enak. Nasi goreng Jakarta tuh gak banyak yang enak sahabat suara, banyak kan tuh nasi goreng Bintaro yang enak-enak, nasi goreng Bewok, Mas Andi di Sekbil, Ya kasih tahu ke gue nasi goreng jagoan lo, dan lo harus kasih tahu alasannya juga kenapa nasi goreng jagoan lo itu enak dan harus dicoba. Masuk WhatsApp aja ya, 0816 114 1014. Gue mau lanjut makan nasi goreng dulu.

suara-suara warga Indonesia ditemenin sama Beryl di nongkrong bareng Beryl sampai jam 10 malam tentunya. Tadi tuh gue sebagai duta nasi goreng seluruh dunia, gue tadi sempat nanya ke lo sahabat suara, apa sih nasi goreng jagoan lo? Ntar gue ambil mouse dulu. Nasi goreng jagoan lo di ya daerah lo masing-masing ya. Kali ini suara Jakarta, gue pengen nanya nasi goreng daerah lo masing-masing. Jakut, Jaktim, Jakbar, Bintaro, Tangsel, semuanya coba ya. Bekasi juga nih, ada Abai dari Bekasi, dia bilang ada tukang nasgor, tapi yang masaknya ibu-ibu dan bapaknya. Oh, yang masak ibunya, bapaknya cuma bungkusin aja. Jaraknya cuma 450 meter dari rumah gua. Lo beli satu porsi udah kayak dua porsi, isinya cuma 14.000. Udah jadi langganan, dari segi rasa pas banget dan pedasnya mantap pol dah. Oke, okay, bye. Lo kan ngejelasin, bye, rumah lo di Bekasi gitu ya, dari Bekasi. Oke, okay, info tuh buat gua tuh ya. Satu info. Terus dia bilang jaraknya cuma 450 meter dari rumah gua. Nah, pertanyaannya rumah lo di mana? Ya. Apakah rumah lo satu Bekasi itu rumah lo gitu? Rumah lo kan bisa di Pekayon, bisa di Sumarekon. Info tuh, itu lumayan info tuh, 450 meter dan di Bekasi gitu ya. Tapi kan Bekasi luas. Apa lo tinggal di Lagun gitu kan bisa? Gue Bekasi taunya gue Lagun doang apa ya? Minimal kasih info gue ininya apa, namanya tuh apa gitu, nasi goreng apa. Buat lo yang di daerah Bintaro nih ya, lo mesti cobain nasi goreng Mas Andi itu di sektor 9 gar jujur. Rumah mertua gue kan dekat situ ya, setiap gue makan Mas Andi tuh gue langsung inget rumah. Iya gitu, masa gitu. Tapi yang pengen gue tanya ke lo sahabat suara, ada gak makanan yang bikin lo tuh langsung inget sama rumah? Kalau gue itu adalah, aduh gimana ngomongnya ya, rumah gue kan di Itali gitu ya, makaroni skotel. Itu. Soalnya nyokap gue suka bikin kayak gitu ya. Nyokap gue kan namanya Rodrigue. Mungkin. Enggak, pokoknya nyokap gue suka bikin makaroni skotel dan gue suka banget makaroni skotel buatan nyokap gue. Jadi kalau menurut gue makaroni skotel tuh, gue kalau misalkan kepikiran itu gue langsung inget rumah gitu. Tapi kalau versi lo apa sahabat suara? Makanan yang bikin lo langsung inget rumah. Asik. Santai kan topiknya? Iya, jawab aja ya di 0816-114-1014. Abis ini gue balik lagi, kita perunggu dulu ya.

0: 100% mata air alami.
1: Udah bosan sama rute fun run yang itu lagi itu lagi? Kenalin Jakarta Sky Fun Run 2026. Sebuah ajang lari dengan pengalaman unik berlari di atas jalur layang koridor 13 Trans Jakarta. Dengan tema Running Into Tomorrow, Jakarta Sky Fun Run 2026 gak cuma mengajak lo untuk bergerak, tapi juga menjadi bagian dari semangat menuju Jakarta yang lebih sehat, hijau, dan berkelanjutan. Setelah finish, keseruannya gak berakhir. Bakal ada special performance sampai area kuliner yang wajib diikuti hingga akhir acara. Catat tanggalnya, Minggu, 12 Juli 2026. Dapatkan tiketnya sekarang di Goers dan jangan lupa juga untuk follow Instagram @JKT_SkyFunRun untuk informasi lebih lanjut. Jakarta Sky Fun Run 2026, Running Into Tomorrow.
2: Memutarkan musik yang kamu butuh?

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

Hanya kau dari The Adam, sahabat suara, masih dengerin Beryl di nongkrong bareng Beryl sampai jam 10 malam. Let's go. Ngomongin soal makanan ya. Karena gue tadi habis makan nasi goreng depan kantor and it was really good. Untuk nasi goreng Jakarta itu oke. Okay. Abai tadi udah. Ini ada Shinta. Lo harus coba real nasi goreng Jawa Oamai. Oamai Areng. Namanya nasi goreng Bumen, lokasinya di Pejompongan. Ini udah legend, walau yang jualan sekarang karyawannya udah buka sendiri. Dia punya, lu typo mulu nih. Dia punya teat beda. Dia punya tempat kayaknya ya, gak berminyak. Dulu waktu gue kecil banyak artis makan di situ, bahkan sekelas Yuni Syara, atlet badminton udah kehitung. Ini kirim fotonya tuh. Oh, nasi goreng Bumen guys, cobain guys. Menunya tuh ada nasi goreng ayam plus telur, nasi goreng maut plus ayam telur, mie goreng ayam, mie nyemek ayam, lengkap ya. Aneka jus ada, minumnya es teh manis, minuman botol, anggur merah, intisari, nggak ada. Kok jamet gue. Kok jadi begitu gue. Ada rekomendasi nasi goreng lagi nih sebelum masuk ke topik. Margareta, nasi goreng enak dekat rumahku. Warga Karanganyar, Jawa Tengah, mana suaranya? Catat nih ye, di daerah Palur, arah ke Palur Plaza, lurus dikit kiri jalan, namanya nasi goreng Idola. Emang the best bet, ngeri. Dia literally typingnya gitu ya. Best bet, ngeri, pokoknya nasinya perak, pedesnya nampol bet. Oh, buat lo yang suka nasi goreng pedes, lo mesti ke Karanganyar ya guys. Tipikal nasi goreng manis, pedes, enak gitu. Kalau makanan yang bikin inget rumah tuh ini, namanya sayur orak-arik. Jadi ada campuran sayur, kol, wortel, dan lain-lain. Beuh, enak banget, Ber. Apalagi yang buat nyokap gue, sayangnya udah almarhumah. Wah. Coba, sahabat suara. Kalau lo, tadi kan si Margareta udah ngasih tahu makanan yang bikin inget rumah. Sayur orak-arik. Kalau kata Mita, malam Beryl, makanan ibu aku yang paling bikin kangen itu sayur bayam bening plus tempe goreng. Suka bikin sendiri kalau kangen, tapi rasanya nggak seenak bikinan ibu aku. Jujur, makanan ibu tuh, makanan masakan nyokap tuh gila sih menurut gue. Gue suka ini, apa namanya, suka keinget dulu waktu kecil tuh gue disuapin nasi anget pakai sambel, pakai ikan mas, langsung dari tangan nyokap gue sama tangan eyang gue. Enak banget tuh, rasanya gila loh. Ini ya, masih ada yang ngasih rekomendasi nasi goreng dari RI1 Zang. Masa RI1, nama WhatsAppnya RI1, sumpah. Dia bilang nasi goreng Solaria juara. Gua akuin nasi goreng Solaria enak banget. Berasa nasi goreng dok-dok Surabaya, medok banget. Satu porsi bisa buat bertiga. Emang iya, beda rasanya. Soalnya kan gue lu pernah tinggal di Surabaya. Kayaknya beda deh rasanya sama nasi goreng Solaria. Solaria tuh lebih, apa ya, Solaria tuh solid gitu loh rasanya. Ngerti gak sih maksud gue? Ya rasanya tuh ya begitu aja udah. Konsist. Kalau Surabaya, nah ada smoky-smokinya. Surabaya, Kediri tuh karena bikinnya pakai arang, dia smoky deh. Ada juga nih, malam Bang Ber, ini chill, cobain nasi goreng Abjay Kebuli. Ah, udah overrated, gue udah sering nyoba. Kayak ya udah, kalau mau Abjay itu satenya enak lah, lo mesti coba. Sahabat suara yang lain, kita lagi ngomongin soal makanan yang bikin lo inget sama rumah gitu ya. Masakan apa? Spesifik menunya apa ya? Kasih tau ke gue di WhatsAppnya Iswara di 0816-114-1014. Sekarang kita masuk ke pamungkas dulu. Berapa kali kita akan saling memaafkan? On Iswara, station.

0: Nongkrong bareng Beril Rasandavi.
1: Dalam rangka menyambut liburan sekolah, Aeon Mall Delta Mas menghadirkan Pink Paradiso. Program yang menghadirkan beragam event dan kegiatan menarik untuk mengisi liburan kamu seperti
2: Pink Bear Party, Performance dan Meet and Greet Yon, Kids Musical Drama, Pancake Decoration, Aeon Icon Fashion Show, Coswell Competition, dan K-Pop Dance Competition.
1: Dan gak cuma itu, ada juga beragam program belanja yang pastinya menguntungkan.

0: Kebahagiaan seperti
1: holiday surprises, payday promo, I love Monday, student eat free, happy tummy the food court, dan free voucher ratusan ribu rupiah.
0: Catat tanggalnya, Pink Paradiso berlangsung 12 Juni sampai 2 Agustus 2026.
1: Untuk informasi lebih lanjut,
0: follow Instagram

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara.

dengerin 101,4 FM barengan sama Beryl di Nongkrong bareng Beryl. Hey, let's go. Enak juga nih Bernadia ya, yang baru, yang laut yang tenang. Hai semuanya, apa kabar? Gue punya back sound baru nih untuk mengiringi talk gue bersama lo, sahabat suara. Kita tuh lagi ngomongin soal makanan apa sih yang bikin lo tuh langsung inget rumah gitu. Ini baca-bacain yang masuk di WhatsApp dulu. Oh iya, by the way, aku juga udah on di TikToknya iswara.network. Jadi silakan masuk ke situ rame-rame ya. Kalau kata 08119123. Telur omega ceplok, Ber. Kuning setengah mateng. Gorengnya pakai mentega wangi-wanginya. Oh, gorengnya pakai mentega. Wangi-wanginya bikin kangen istri, Zang. Bagus sih. Omega bagus sih. Iya. Gua akuin. Ini ada dari... Kalau gue, of course, makanan yang ngingetin sama rumah biasanya makanan rumahan, misalnya tempe goreng pakai sayur sop. Tapi gue pernah sampai nangis di kos pas lagi makan sate karena keinget sering makan sate bareng keluarga di rumah. Oh, dah. Mau itu ada acara atau enggak, sate udah jadi salah satu menu andalan keluarga. Apalagi itu udah dilakuin bertahun-tahun dari gue kecil. Terus jadi kangen rumah deh. Pulang tahu. Emang sate tuh makanan yang keluarga banget gitu, sahabat suara, bener deh. Nih, kalau acara keluarga nih, gue pasti beli sate atau enggak bakso. Makanan yang kalau ada acara keluarga tuh apalagi? Tadi makaroni skotel tuh. Atau enggak apa yang acara keluarga able gitu. Kaviar gitu. Sahabat suara, Beryl masih lanjut sampai jam 10 malam nanti. Jadi stay tune terus. Gue lagi live di suara.network. Jadi buat lo yang lagi main TikTok, mending masuk aja ke TikTok ya. Ada gue di sana. Kita masuk ke Face dulu. Oh, Tuan.

itu lagu sedih banget sahabat suara. Cuma gue selalu energi gue tuh kok naik ya dengan lagu sedih ini. Aduh, thank you ya. And now Ari Lesmana udah menghadirkan lagu yang cukup sangat ya, bukan cukup, sangat menemani banyak orang di dalam lirik tersebut gitu ya. Dan khususnya untuk orang-orang yang sudah ditinggalkan oleh orang tuanya. Al-Fatihah. Menyapa sahabat suara yang lagi di TikTok. Halo semuanya. Jeffrey Nicole di sini. Ada Ardi, ada Saiba, ada SY, ada Ochi. Hai Ochi, ada Margareta. Hai. Ada Pilo, katanya kamu keren, Bear. I know right. Nyebelin enggak? Nyebelin enggak? Yang di Wawa juga nih. Kita tuh lagi ngomongin soal makanan apa sih sahabat suara yang bikin lo tuh inget sama rumah. Mungkin lo ada yang merantau gitu ya. Kayak gue kan orang tua kan di Rotterdam. Orang tua gue kan orang Belanda kebetulan. Nah gue merantau lah ke Indonesia. Gue dulu gak bisa bahasa Indo. Orang tua gue dendels. Mungkin makanan apa yang mengingatkan lo sama rumah sahabat suara. Tadi ada yang bilang masakan ibu aku yang paling kangenin itu adalah sayur bayam bening sama tempe goreng.

0: Tiap hari lo makan asgur.
1: Pantes. Pantes petakilan nih kan gula. Malam Beril Reti di sini. Makanan bikinan nyokap favorit gue, udang goreng madu.
0: What? Udang goreng madu?
1: Itu ya. Gue baru pernah denger nih, Mak, udang goreng madu. Terus kalau bikinan kakak gue yang paling favorit adalah kerak telur. Beh, bisa nambah-nambah datuch katanya. Itu adalah dua makanan yang bikin lo inget sama rumah ya. Rian, dia ngirim fotonya juga nih. Sambal tempe dan bubur Manado buatan nyokap. Sambal tempe, high protein. Ada voice note juga nih yang kita putar nanti deh, BTS ya. Nanti gue pengen ngasih tahu nanti bakal ada sesi curhat ya.
2: Sesi curhat yang selalu ku benci, aneh rasanya.
1: Nah buat lo yang pengen menceritakan sesuatu gitu ya di hari ini gitu, mungkin lo lagi kangen sama seseorang yang mungkin orang itu nggak, jangan tahu deh kalau yang cerita itu lo pengen anonim gitu ya. Nama lo boleh banget, tinggal masuk aja ke Wawanya Iswara, lo chat yang panjang deh, ntar gue baca di sesi curhat, oke? Okay? Nomornya di 0816-114-1014. Ada requestan juga, this is The Overtunes, sampai kapan?

0: lagi suntuk, jangan bete. Beril Rosan Davi nemenin malam kamu jadi lebih rileks. Lebih rileks.
1: Malam Beril, mau request lagu dong. Sempurnanya aku.
2: Jangan lupa diputar ya.
1: Oke.
2: Bye bye.
3: Terima kasih.
4: Sampai kita ketemu lagi.
2: Sama-sama.

Di suara-suara warga Indonesia, lo masih nyetel frekuensi 101,4 FM karena selamat datang di Suara Jakarta. Dan selamat datang juga di segmen curhat This is BTS Berani Terbuka sama Beryl.

0: Kak Indang.
1: Coy, ini siapa ngirim gue VN 8 menit? 8 buset, sedari atau se siapa serencer-rencernya enggak pernah ngirimin gue VN 8 menit. Ini 8 menit, buset. Ntar deh 8 menit nanti deh. Ini yang 2 menit. Shock gue merasa shock loh ini. Ya BTS kali ini ada sebuah cerita. Nggak mungkin, gue jujur belum dengar. Apakah ini curhatan atau mungkin pengen ikutan topik aja mengenai makanan gitu ya yang mengingatkan dia sama rumah. Tapi ya without further ado, let's go through the VN.
2: Hello, curcol kali ya gue.
1: Asik dari.
2: BTW, topiknya sedikit mengingatkan gue pada tempat gue. Jadi gue pernah tinggal di Pontianak selama 2 bulan karena waktu itu almarhumah nenek gue lagi sakit. Jadi curcolnya adalah dulu setiap kali gue lagi gak nafsu makan, jadi gue tuh kalau misalkan overthinking. Jadi waktu itu pas nenek gue masuk rumah sakit, almarhumah nenek gue masuk rumah sakit, itu kan gue sedikit ini ya, agak galau lah gitu karena
1: karena deket banget ya.
2: Gue tipe orang yang cukup kepikiran. BTW pardon my voice yang udah mau habis ini. Okay. Karena gue habis sakit kemarin. Wih, sama beberapa hari.
1: Cepet sembuh ya.
2: Recovery. Lanjut sih kalau gue lagi gak mau makan. Itu jadi mbak gue suka masakin ikan peda, nasi sama ikan peda itu tuh enak banget cuy.
1: Ikan peda,
2: ikan peda tuh asin banget. Jadi kalau lo mau makan, lo tuh harus kayak kasih jeruk peras, dipersin jeruk tipis dulu dikit, baru biar asinnya tuh netral.
1: Oh,
2: gitu.
1: Okay,
2: yep. Tapi parah, nggak pakai pun juga enak. Lo banyakin aja nasinya gitu, baru gue nafsu makan gitu. Terus pernah dimasakin juga nasi sama buncis, ada kayak bumbu, ada resepnya gitulah gitu, resep buatan mbak gue sendiri gitu waktu itu. Terus dibikinin juga kayak semacam keripik kentang gitu, keripik kentang pakai nasi. Aduh, keripik kentang yang kecil-kecil itu loh, itu enak banget, parah enak banget. Sama ini,
1: aduh kebayang, lapar banget.
2: Jadi setiap kali gue ke Pontianak ada namanya

0: Attack. Jadi es Attack itu
1: es Attack.
0: Es krim yang made with santan, terbuat dari santan gitu. Jadi setiap kali gue kesana itu pasti gue itu menu yang paling wajib harus ke apa namanya, harus gue terabas duluan tuh kalau gue nyampe Pontianak. Ada jadi kangen, pengen balik ke sana lagi deh. Udah
1: saya balik sekarang.
0: Terakhir gue balik itu 2017 pas gue masih SMA. Terus sekarang udah nggak pernah balik lagi karena saudara gue banyak yang sudah berpulang.
1: Innalillah.
0: Dan apa namanya, dan
1: telan dulu udah, lu bisa nggak?
0: Ya udah, banyak, kebanyakan saudara gue banyak yang tinggal di sini gitu sekarang, jadi jarang banget balik. Adalah sedih gue.
1: Jangan sedih dari, semoga bisa cepat balik ke Pontianak ya. Maksudnya kayak nggak ada salahnya kalau ke Pontianak buat makan es Acek lagi. Oh ini es Acek, es krim jadul Medan atau es campur Medan. Oh Medan. Jika Anda mencari jajanan es gerobak legendaris Acek, Anda bisa mengunjungi kedai Cak Edi Medan tuh. Cak. Kok Cak sih yang jualan? Atau menikmati es campur Medan dan es krim Acek Asan. Oh. Ini Cak Edi yang jualan roti bakar juga gak apa, beda orang ya. Mbaknya pintar masak, enak ya. Kentang Mustafa bukan Lay's. Ah enggak, itu mbaknya beli Lay's itu. Ditipu loh, Dar. Bebek bumbu hitam, Bang Ucok. Best. Best bumbu hitam. Sorry banget buat penjual bebek yang tidak memakai bumbu hitam. Bumbu hitam, bumbu hitam, bumbu hitam. Lo gak nyampe. Bebek itu adalah bumbu hitam guys, sumpah guys. Bebek bumbu hitam Sinjai juara. Berani gue, ntar kalau Norway juara Halan, gue pengen kasih, pengen gue bingkisin tuh. Hey, you have to try bebek Sinjai. This is basically a duck. Duck using black sauce ya. Enak banget itu. Dari thank you ya. Jadi ngiler gue denger cerita-cerita lo. Gue lagi pengen es krim lagi. Wujudnya gimana sih es Acek ini? Es Acek. Es Acek. Tadi baru ada deskripsinya, gue gak liat wujudnya soalnya. Oh wih bro. Ini es krim dibayangkan kepala gue lagi men. Bahkan dia bisa pakai roti. Dia pakai roti ya. Eh gak sih? Oh bukan, bukan, sorry, sorry. Bener gak sih Dar? Gue gak tahu deh, di Google tuh gambarnya pertama keluar itu. Acek itu bisa ada di mana mana santero nusantara. Oh iya. Jadi lapar. Ada gak sahabat suara yang lain? Mungkin ya makanan yang mengingatkan lo sama rumah gitu ya. Tadi Dari udah ngasih deskripsinya makanan jagoan kalau dia lagi di rumahnya dia. Makanan yang ngingetin gue sama rumah tuh adalah, salah satu lagi adalah udang balado pakai pete. My God! Pete is life bro! Imagine your life without pete. Aduh. Empty, empty, your life empty. Ah, gue mau GoFood pete ah.

0: menggunakan mata air alami.
1: Udah bosan sama rute fun run yang itu lagi? Kenalin, Jakarta Sky Fun Run 2026. Sebuah ajang lari dengan pengalaman unik berlari di atas jalur layang koridor 13 Trans Jakarta. Dengan tema Running into Tomorrow, Jakarta Sky Fun Run 2026 gak cuma mengajak lo untuk bergerak, tapi juga menjadi bagian dari semangat menuju Jakarta yang lebih sehat, hijau, dan berkelanjutan. Setelah finish, keseruannya gak berakhir. Bakal ada special performance sampai area kuliner yang wajib diikuti hingga akhir acara. Catat tanggalnya, Minggu, 12 Juli 2026. Dapatkan tiketnya sekarang di Goers dan jangan lupa juga untuk follow Instagram @JKT_SkyFunRun untuk informasi lebih lanjut. Jakarta Sky Fun Run 2026, Running into Tomorrow.
2: Dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
2: dengan follow Instagram
1: Iswara.

0: Suara-suara warga Indonesia senja sudut kota dari Samuel Cipta. Ini lagu enak banget, gue suka lagi sahabat suara. Ngomong-ngomong soal makanan ya, dari tadi kita ngomongin soal makanan. Gue tuh nemu penelitian dari Oxford University. Jadi kayak itu tuh kampus gue dulu sebenarnya. Amin. Ternyata aroma makanan itu bisa memicu memori yang kuat karena indera penciuman terhubung langsung dengan indera Brugman, nah, dengan bagian otak yang mengatur emosi dan ingatan. Maka tadi gue tanya ke lo, astagfirullahaladzim kaget gue. Si Adam masuk bawa apa nih, Dam? Apa nih?
1: Pisang goreng.
0: Dari mana, Dam? Aman aja, pisang goreng, tanduk, dan sukun. Kita lagi ngomongin makanan, tiba-tiba si Adam masuk bawa makanan nih. Gokil, pisang goreng, tanduk, dan sukun RT. Pisang goreng gak pakai sambal, Dam?
2: Bisa.
0: Bisa? Oh, kayak ini, kayak makanan Aceh. Coba ya. Di, antar minyak lagi gue. Gue satu aja. Balik dah biasa teman, enak enak. Taruh aja gua, aku matiin maksudnya. Adam nanya ke gua, Ril, harus siaran lampu mati deh. Mungkin gua matiin. Gua matiin. Enak banget. Oke, gue review ya. Pisang tanduk yang dikirimin ini adalah pisang tanduk namanya pisang goreng tanduk dan sukun RT. Instagramnya pisangsukun.kemang. Ada juga pisang_sukun_RT. Ya, ini pisang goreng tanduk ya guys. Crispy, lo bisa denger. Gue suka gimana cara mereka membalut pisangnya dengan tepung ya. Tepungnya perfectly crisp. Enggak, gue kan tangan kanan nih. Nih, gue klarifikasi ya di TikTok nih ya. Ini kan yang megang pisang kan tangan kanan. Mixer gue pegang pakai tangan kiri. Tangan kiri gue aman, gak ada minyak. Gue tuh juga tipikal orang yang risih ya megang sesuatu minyakan tuh, apalagi gue tuh kalau megang makanan yang berminyak gue cuma pakai 2 jari, karena kalau misalkan 2 jari sama 3 jari lah gue nggak suka tangan gue kena minyak. Jadi kayak gue tipikal seperti itu. Nah sahabat suara, abis ini ada BTS, Berani Terbuka sama Beril lagi. Mungkin lo pengen cerita mengenai masakan-masakan yang bikin kangen sama rumah. Atau mungkin lo kangen sama orang lain di percintaan. Boleh bebas banget ya sahabat suara ya. Karena aku akan kembali lagi setelah yang satu ini. Akan aku putarkan sebuah lagu dari grup atau band yang ini anak SMA banget sih. Ini lagi diputerin dan didengerin mulu sama anak SMA. Surprisingly, ladies and gentlemen, please welcome. This is Hi-Fi. Satu-satunya. Kalau cerita ini sama Beril, di nongkrong bareng Beril sampai jam 10 malam. Malam. Dari jam 8 tentunya.

0: lagi dengerin Beryl Rosan Davi di Nongkrong Bareng.
1: Kalau ada satu waktu terbaik buat hunting promo, this is it. Festival Jakarta Great Sale kembali hadir.

0: 2026 di 49 mall. Untuk info lebih lengkap, kunjungi www.festivaljakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

curhat kali ini ada Risa dari Kuningan ya, sahabat suara. Dia cerita soal yang udah hampir 3 tahun kerja di Jakarta.

Gue bacain ceritanya ya. Udah siap belum? Jalan-jalan ke pasar minggu. Bukan nyanyi ya. Hai Beril, gue udah hampir 3 tahun kerja di Jakarta. Selama ini makan gak pernah susah. Mau ayam geprek ada, sushi ada, wede. Kopi tinggal pesen. Tapi setiap kali pulang ke rumah di Semarang, hal pertama yang gue cari bukan tempat makan, Ril. Gue langsung nanya ke nyokap, "Mah, hari ini masak apa?" Minggu lalu gue cuma pulang 2 hari. Nyokap masak sayur bening sama tempe goreng. Sesimpel itu. Pas makan nyokap bilang ke gue, "Tambah lagi kamu sekarang kurusan soalnya." Padahal berat badan gue naik 3 ons. Sama nak rasa 3 ons doang. Enggak, 3 kilo katanya ya. Tapi entah kenapa, kalimat itu yang paling gue kangenin. Nah besoknya gue balik lagi ke Jakarta. Sekarang jomplang banget sumpah, Ril. Tiap malam gue buka kulkas kosan, isinya cuma air mineral sama sambal botolan. Baru kerasa ya yang ternyata bikin kangen bukan cuma masakan rumahnya, tapi tuh terutama nyokap gue di sini yang selalu nemenin gue. Wah, kayak lagu Kongguan ya. Nggak, lo ada nyokap gitu. Ngomong apa ya gue ya? Ya emang kalau dipikir-pikir itu yang dirindin tuh suasana ya, sahabat suara ya. Ih, jadi pengen muter sesi potret nih kalau begini. Dari bilang yang bikin kangen kalau mbak gue bilang, "Dar, mau makan nggak?" Asli kangen banget. Iya tuh. Lo ada nggak sih yang punya mbak atau ART yang kerja sama lo tuh udah lama banget? Kita adu mekanik yuk, mbak gue. Gue dulu punya namanya mbak, namanya Yuyah. Itu dari gue kecil sampai ada makhluk astral yang menyerupai dia. Saking dia udah melekat sama keluarga gue, jujur ada. Gak cuma orang-orang di rumah yang udah kenal dia, seluruh makhluk di sana juga kenal sama dia. Kita adu mekanik ART kita yuk. Sahabat suara, temenin gue di TikTok juga ya. Sekarang gue lagi live menjelang closing di malam hari ini, lagi jam 10 malam. Tapi aku pengen muterin dulu requestan dari mertua aku, cah gitu.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: Ya.
1: Masih di nongkrong bareng Beryl sampai jam 10 malam. Off. Sudah jam 10 malam berarti Beryl harusnya panik sahabat. Panik lagi. Harusnya pamit sahabat suara.
2: Nongkrong bareng Beryl Razandavi.
1: Terima kasih buat kamu yang sudah mendengarkan aku dari jam 8. Ini gara-gara lagu Cassandra tadi. Terus gue ke-remind kayak, gue tahu lagu ini nih dari mana ya. Ternyata gue kan suka banget dengerin JJ TikTok. Gue tahu dari sini sahabat suara. Cassandra cinta terbaik JJ version. Sebelum kita pulang kita joget dulu ya. Hey, hey, hey. Kita lagi di jalan. Mana suaranya? Let's go, let's go. Sing.
3: Aku cinta padamu.
1: 1, 2, 1, 2, 3, hey. Di hatimu.

hati-hati, jangan pada ngantuk. Ya udah sampai rumah, selamat beristirahat. Berul pamit dulu ya. Bisa kita ketemu lagi di malam Sabtu, sahabat suara. Untuk di 101,4 FM, suara suara Indonesia. Waktunya Beril pamit. Aduh. Udah ya. Udah ada pulang. Semua pulang. It's time for me to say, mic's off, heart's on. I'll see you tomorrow. Bye.

0: tapi si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin
0: sampai sekarang udah nonaktif.
2: Enggak berfungsi kalau enggak salah.
1: Emang benar ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya. Berbagai macam bentuknya pelecehan yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan atau mungkin sebenarnya kita enggak sadar bahwa itu adalah bentuk pelecehan.
2: Gua pernah, Bun, jangan sebut nama ya, Bun. Gua pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok, mau dipeluk, dicium paksa sama adiknya papa. Wah. Ada kesempatan gue lututin rudalnya.
1: Anjay, keren.
2: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang gak berani macem-macem dan agak malu sih ketemu gue sekarang si tua bangke. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
1: Si tua bangke itu. Dan konon katanya, itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
0: Udah dilututin sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah enggak berfungsi kalau enggak salah ya.
3: Dan udah enggak bisa.
0: Katanya udah enggak tinggal di Bangka.
3: Radal. Aduh. Itu radal. Terus jenggut nih dari belakang nih.
2: Aduh.
0: Itu si rudalnya itu ya. Habis dilututin ya. Itu enggak bisa tembakin ke atas.
3: Kenapa, Pak?
0: Dia ke bawah terus.
3: Dia
0: tuh arahnya ke tanah, ngepek terus dia.
2: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
3: menunduk. Iya. Semakin tinggi menunduk.
0: Jatuhnya rudalnya loyo nih.
3: Lemek, jadi lemek tuh si rudalnya lemek.
0: Rudal lemek.
3: Karena nonaktif
0: kan harusnya kan. Nonaktif kan rudal itu kan harusnya keras kan.
3: Iya.
0: Keras. Dan kan iya karena udah dilututin. Dia lembek tuh.
2: Fluffy.
3: Seneng banget lagi dia ngomongnya.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

Banjarmasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara, Suara Warga Indonesia. Hai Moms and Dads, MB Fair by Mother and Beyond hadir kembali di Solo. Di Solo, temukan berbagai kebutuhan, mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan Moms and Dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan untuk dapat susu gratis hanya di MB Fair loh. Jangan sampai kelewatan ya. MB Fair Solo 2026 akan digelar selama 3 hari dari tanggal 10 sampai dengan 12 Juli 2026 di Solo Paragon Mall. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram @mbfair_id dan @motherandbeyond_id.
1: Suara warga Indonesia
0: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: Kamu bisa-bisanya seenak-enaknya kamu bilang pinggang kamu lagi sakit banget. Yang harusnya ngomong seperti itu badan masih kurang enak adalah saya.
1: Kenapa?
0: Jadi kemarin tuh kan ceritanya kan kita hari Minggu nih mau stretching, ya kan? Udah booking nih satu terapis buat aku, satu terapis buat Kinos. Bisa datang ke rumah. Udah dong, datang terapisnya, tiba-tiba anak gue kucuk-kucuk Uta. Ibu boleh enggak aku ini pijit juga? Boleh. Ya, Uta pijit. Abis itu Uta pijit.
1: Tapi
0: adek
1: enggak kesakitan mereka.
0: Itu Uti ada au au au. Au, au ada gitu. Abis itu karena Uti melihat kakaknya di stretching, Uti juga abis ini Uti ya. Oke, udah jam 8:30 tuh, 8:30 malam. Udah kelar-kelar jam 10. Enggak kebagian gua. Jadi ujung-ujungnya saya enggak terapi kemarin.
2: Enggak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara. Iswara. Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara. Suara

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

105,1 FM Bandung, 88,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

0: warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen. Kita buat
0: FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Warga Indonesia.

0: Dan selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
1: Jukung Sudur. Jukung Sudur adalah sampan sederhana yang dibuat dari setengah belahan pohon dengan bentuk ceper dan biasanya digunakan untuk memancing.
0: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Inovasi terbaru dari Wings Food, air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
2: Aquaviva, murni, sehat, alami.
3: Welcome to podcast Happy Clovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh ya? Terus-terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang
5: Baby
3: ya?
5: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care.
7: Dengarkan suara di Bandung,
8: Banjarmasin,
7: Jakarta,
8: Jogja,
7: Makassar,

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wingscare.
6: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
7: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
6: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
6: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
8: Mau dong. Taste good.
6: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
9: Memainkan musik pilihan.
10: Suara.
11: Suara Warga Indonesia.
12: Kayaknya musim

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Cute time dulu ah.
3: Cute time, quality time.
2: Iya,
3: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
2: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
3: Cute time buat kulit?
2: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
3: Caranya?
2: Pakai ini.
3: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
2: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
3: Oh, gitu.
2: Iya.
3: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
2: Kok direbut sih?
3: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
8: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
9: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
10: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
9: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi moles apa kak? Kok seger banget aromanya?
10: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
9: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
10: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
9: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
10: Aman, yang penting

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: Selamat datang di Suara Seru. Mutmu

0: Udah pagi, tapi senyumnya belum berseri. Yuk kirim request lagu favorit kamu biar makin happy. Hanya di Request Suara Seru.
1: Suara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia. Hai sahabat suara, selamat pagi. Berjumpa lagi bersama Aksesa Putri. Dan kali ini juga bakal temenin sama Hirzan ya. Kalau kemarin kan Aksesa absen tuh ya, hari ini Aksesa balik lagi buat kamu. Pagi ini terpantau di jam 7 lewat 6 ya. Ini kayak jam 7 kurang 15 ya. Mataharinya belum naik banget ya, bahkan masih adem ayem aja deh. Tapi ternyata sampai sini tuh udah jam 7 lewat 3 dong sahabat suara. Nah hari ini Aksesa Putri dan juga Hirzan seperti biasa bakal ngundang kamu buat request lagu favorit kamu. Apa aja lagunya boleh ya, mau lagu Indonesia, mau lagu K-pop, mau lagu mancanegara, Amerika, Inggris, yeah. Boleh langsung di request di 0811-993-901. Ketik lokasi spasi nama spasi umur spasi requestnya. Dan boleh juga gabung di live TikTok kita sambil request, sambil kirim salam, sambil curhat juga gak apa-apa. Ini lagu pertama kita, High School in Jakarta, Nicki.

Masih di Suara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia. Selamat pagi sahabat suara buat kamu yang baru gabung nih bersama kita di Suara Seru. Dan tampaknya matahari masih senantiasa sembunyi ini ya. Biasanya jam segini udah naik banget nih, udah terik banget nih. Hari ini kayaknya apa mau turun hujan, apa mungkin bakal kayak gloomy gini aja menyambut hari-hari ini. Besok weekend loh sahabat suara ya. Mungkin buat kamu yang juga punya anak-anak kecil pasti udah mikir nih, hari Jumat besok mau ajakin kemana ya. Kalau di Banjarmasin sih cukup banyak sebenarnya ya sahabat suara ya. Apalagi sekarang kan di Jari Saleh itu yang dulunya kebun binatang, tapi sekarang sebutannya bukan kebun binatang ya, taman satwa gitu lah ya. Dan edukasi bisa juga menjadi salah satu destinasi kamu tuh untuk datang ke sana. Tapi mungkin kalau weekend mungkin agak penuh ya, jadi kalau bisa sih agak pagian mungkin datangnya ya, biar gak terlalu ngantri dan jubel gitu. Tapi gak sedikit orang-orang kalau weekend ngajak anak-anaknya tuh ke playground. Dan playground di Banjarmasin ini udah banyak banget. Di Citralen aja ada 2 ya. Di mall ada beberapa juga ya kan. Terus di mana lagi ya ada playground? Banyak banget playground sudah ya. Oh di ini Sentra Antasari juga ada playground. Udah coba yang mana sahabat suara? Udah ajakin kemana? Kasih tahu dong ke Aksesa rekomendasi playground yang ramah anak, yang benar-benar ramah sama anak, sama ramah di kantong orang tuanya enggak. Tapi katanya sih semakin mahal playgroundnya, semakin ini juga ya, katanya orang-orang yang di dalamnya juga makin punya aturan, katanya sih gitu. Itu saya bacanya di thread apa di Instagram.

0: katanya kalau misalkan harga tuh menentukan juga kualitas dari playground. Oh ya pastilah ya. Tapi menurut aku menghimbau sih, mau di harga yang murah, mau di harga yang gak murah, mau di harga yang paling mahal sedikit pun, tetaplah kita ajarkan anak-anak kita buat bicara yang baik, berperilaku yang baik, sama ini ya, apa namanya, mentaati peraturan-peraturan yang sudah ada. Jadi bukan cuma karena ini tempat permainan maka kita harus rambut semuanya, jangan. Disitulah kita bisa ngajarin anak gitu loh, sahabat suara ya. Jadi mahal dan murah bukan sesuatu yang gimana ya, tapi mungkin untuk kebersihan mungkin ya kali ya. Cuman ya kita apresiasi buat semua orang yang sudah menciptakan playground ya. Bisa menghibur anak-anak, bisa meningkatkan kreativitas anak-anak. Wah, hari ini kayaknya lagunya cocok gak ya buat teman-teman yang masih dikejar target gue. Nah, ini dikejar target nih teman saya nih. Tuh, baju hari ini temanya apa ya, Shay?
1: Green Lantern.
0: Oh,
1: yes, yeah. I love green. But Banjarmasin is cool.
0: It's cool and
1: cool.
0: The sun
1: no,
0: gak naik
1: no,
0: nih.
1: No hair. BTW sa, dinginnya Banjarmasin, saya mikir jalan. Ih, Banjarmasin sekarang kok dingin banget.
0: Kok ya? Dingin banget ya sama.
1: Mulai malam tadi saya pas beli nasi goreng. Pada dekat rumah aja.
0: Abangnya dingin juga gak sikapnya?
1: Enggak dingin. Soalnya adisinya diplok terus sampai
0: masak. Wow.
1: Apa kamu juga sih? Kayaknya bagus tuh jadi backshot ya.

0: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Itu Bang Boril,
3: Bang Boril, Bang Boril. Bang Boril, apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
2: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
3: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang. Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
4: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya, dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
2: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
4: Pertama, biji Kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI, lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar, karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus, bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, suara warga Indonesia. Kamu pernah gak sih lagi seru-serunya nonton atau main game, tiba-tiba internetnya malah lemot?
1: Ih, sering banget, Sa. Apalagi pas video call atau meeting online. Bikin pusing.
0: Sekarang gak perlu khawatir lagi karena XL1 hadir lebih luas di Banjarmasin dengan wifi rumah yang koneksinya pasti dan bisa diandalkan.
1: Wah, cocok banget dong buat streaming, gaming, kerja, belajar online, sampai video call sehari-hari ya.
0: Bener banget, dan ada promo menarik khusus pelanggan baru. Bayar langsung 4 bulan, cukup Rp650.000 aja. Setara hanya dengan Rp160.000 per bulan untuk internet rumah hingga 50 Mbps. Gak cuma itu aja ya, kamu juga dapat bonus gratis 3 bulan akses video light dan catch play plus buat hiburan keluarga di rumah.
1: Wah, menarik banget. Terus kalau mau langganan caranya gimana sih, Aksesa?
0: Kamu bisa hubungi WhatsApp di 0818-0800-5858 dan kunjungi website 1.sl.co.id.
1: XL1 Wi-Fi rumah dengan koneksi yang pasti.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Isora Banjarmasin 90,1 FM, suara warga Indonesia. Sekarang tuh Irsan, kalau di dunia cewek-cewek ya, paling sering lewat FYP saya itu kayak make up ala Hailey Bieber.
1: Hailey Bieber. Kemari.
0: Bieber. Hailey Bieber. Kenapa sang tuh? Estri dia dari
1: Justin Timberlake ya.
0: Salah dong. Kan jadi Hailey Timberlake kalau kayak gitu, bukan Hailey Bieber.
1: Kenapa emang, kenapa?
0: Karena dia memang kayak make up-nya tuh super simple, tapi jadinya tuh cantik banget.
1: Oke. Okay.
0: Menurut saya masalahnya bukan di make up simple, tapi emang mukanya udah cantik. Ya enggak sih? Dia kan semakin cantik dan semakin mulus keadaan kulitnya, misalnya kulitnya gak bermasalah gitu Irzan, maka akan minim untuk menggunakan makeup tuh, kayak irit-irit aja gitu. Makanya ya, banyak orang yang bilang mending merawat muka sebenarnya, merawat kesehatan kulit maksudnya, sebelum invest ke makeup-makeup yang mahal misalnya gitu ya. Kadang-kadang karena saking kulitnya udah bagus, sudah mungkin
1: udah mahal, glass udah skin mahal
0: kayak gitu ya, tinggal di titik-titik-titik udah tuh. Manuhara cuman kayak orang main make up, sumpah. Main-main itu kayak tak-tak-tak jadi cantik, kayak gitu-gitu.
1: Gak effort banget ya kan, gak perlu pakai brand mahal.
0: Biasa aja.
1: Saya yakin pakainya ini, dia kalau cuci muka bukan pakai sabun.
0: Pakai apa?
1: Banyu tawas.
0: Wow, bersih banget dong jadinya.

0: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Kepada para penumpang silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi.
6: Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih kak.
6: Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting

0: inovasi terbaru dari Wingsfood, air mineral murni alami yang lahir dari alam melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget. Teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus. Kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Bu Nana.
4: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
3: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
4: 10.000 di tangan ibu yang tepat, bisa hemat belanja sebulan loh.
3: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
4: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
3: Berarti satunya 2.500.
5: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
4: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
3: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
5: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
4: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
6: Wingscan, memainkan musik pilihan.
7: Suara
8: Warga Indonesia.

0: Masih di Suara Penyelam Mesin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia. Kemarin tuh saya sempat dengerin podcast tuh ya, Hirzan ya, tentang biaya pendidikan anak-anak, buset ya.
1: Kenapa
0: dan
1: emang?
0: Nyampe situ. Jadi gini, ada expertnya bilang gini sih, kalau bisa kita itu nganggarin pendidikan justru yang dengan yang paling jauh jaraknya, kayak kuliah gitu, Hirzan.
1: Oh iya, iya.
0: Kita
1: iya,
0: anggarin
1: iya
0: tuh dari yang kuliah, jadi iya, karena kuliah itu membutuhkan biaya yang lebih banyak.
1: Sebanyak apa?
0: Sebanyak apa?
1: Karena gak kuliah,
0: jadi karena kita gak kuliah jadi kita gak tahu. Jadi biaya kuliah semakin tahun
1: kenaik ya?
0: Itu semakin naik, dan itu yang paling, ibaratnya dari yang TK, SD, SMP, SMA, kuliah tuh yang paling
1: mehong. Paling gong ya?
0: Paling gong. Jadi justru itu yang harus katanya disiapkan justru dari hari dia masih kecil ini gitu. Jangan katanya nih ya, ini sarannya dari dia ya, bukan dari aksesnya, sarannya dari dia tuh jangan abis-abisin di awal.
1: Oke.
0: Okay. Habisnya TK-nya yang
1: enggak usah ya.
0: Wah, tapi ternyata begitu kuliah.
1: Pas kuliah
0: habis gasnya.
1: Agak ada lagi ya, nah, kan.
0: Maksudnya jangan sampai, kalau banyak uang sih enggak apa-apa.
1: Oh, gitu. Iya.
0: Kan saya kayak biar kita bisa tetap nyekolahin anak tetap yang terbaik sampai